0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud menggelar malam penganugerahan SNKI Awards 2026 ya, sebagai ajang apresiasi bagi pelestari keris Indonesia. Banyak 7 kategori penghargaan diberikan pada penerima yang dinilai memiliki dedikasi dalam pelestarian keris tingkat nasional. Teman Pro 2, widih, ini cocok banget nih untuk kamu semua yang suka banget sama kebudayaan ya. Salah satunya budaya Indonesia itu keris, Teman Pro 2. Fadli Zon ya, ini mengatakan keris saat ini tidak hanya dipegang sebagai benda pusaka, tapi juga sebagai karya adiluhung yang memiliki nilai seni yang tinggi sekali, Teman Pro 2. Jadi karya keris modern yang dibuat para empu masak ini juga layak diapresiasi sebagai bagian dari perkembangan budaya Nusantara, Teman Pro 2. Dan tentunya masyarakat nggak harus terpaku pada keris tua ataupun keris sepuh ya. Jadi dia itu menilai bahwa keris kontemporer karya empu masak ini juga memiliki pencapaian artistik yang tinggi, Teman Pro 2. Jadi perkembangan teknologi dan juga kemudahan memperoleh bahan baku saat ini itu ikut mendukung ya, Teman Pro 2. Mendukung para empu keris, terutama adalah menciptakan karya keris yang inovatif untuk untuk menarik minat para pembeli dan juga kolektor, Teman Pro 2. Ya, karena ini ya, dia mendorong masyarakat untuk mulai mengapresiasi dan juga mengoleksi keris kontemporer. Keris kontemporer juga dapat menjadi medium ekspresi yang terinspirasi dari berbagai dinamika, peristiwa, dan juga perkembangan zaman. Sementara itu, Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia ini memiliki bidang khusus yang menangani literasi, terutama penulisan perkerisan, sebagai upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, ya kan? Jadi Teman Pro 2, bidang ini bertugas mentransliterasikan naskah-naskah lama ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat. Selain itu, berbagai hasil kajian juga dicetak menjadi buku ya, sebagian bahan edukasi yang istimewa yang berisi tentang budaya keris, Teman Pro 2. Dia juga menyebut hingga saat ini lebih dari 35 buku tentang perkerisan telah diterbitkan. Dia berharap juga kehadiran buku-buku tersebut dapat memperkuat literasi dan juga pemahaman masyarakat tentang budaya keris Nusantara, Teman Pro 2. Siapa nih dari kalian semuanya, Teman Pro 2, yang suka banget sama keris gitu ya? Berarti kita samaan, karena jujur di Ewin juga suka banget sama budaya, dan salah satu benda pusaka yang aku suka, Teman Pro 2, ya adalah keris, Teman Pro 2.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak

0: pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Nah, kali ini aku punya informasi mengenai olahraga nih, teman berdua. Siapa yang suka banget sama dunia olahraga? Yang suka banget sama dunia sepak bola, lalu ada dunia MotoGP, teman berdua. Tapi kali ini, teman berdua ya, aku gak bakalan ngomongin tentang sepak bola dulu. Aku bakalan ngomongin atau bakalan ngobrolin seputar dunia balap. Widih, dunia balap, siap-siap ya. Jadi teman pro 2 dimanapun kamu, ini ada informasi dari dunia balap, yaitu Stroll yang optimis Aston Martin ini bangkit di GP Kanada, teman pro 2. Anyway, pembalap Aston Martin dari Lance Stroll ya, ini mengaku antusias menghadapi seri Formula One Grand Prix Kanada akhir pekan ini, dan dia optimis timnya mulai menunjukkan perkembangan positif selepas GP Miami awal bulan ini, teman pro 2 ya. Dan Stroll juga mengaku sangat menantikan rangkaian balapan kandangnya di sirkuit Gilles-Villeu. Apa nih ya? Gilles-Villeneuve yang dimulai pada 22 sampai dengan 25 Mei 2026, dan dia menyebut GP Kanada sebagai seri favorit sepanjang kalender F1, teman pro 2. Jadi pembalap Kanada itu menyukai atmosfer balapan yang selalu meriah di Montreal. Dukungan penggemar lokal ya juga membuat suasana akhir pekan terasa lebih istimewa, teman pro 2. Aston Martin sebelumnya menjalani awal musim yang cukup sulit pada 2026, namun tanda perbaikan mulai terlihat ketika tampil di GP Miami awal Mei lalu, teman pro 2. Dan Stroll menyebut tim berhasil mengatasi masalah getaran mobil di Miami. Kedua mobil Aston juga akhirnya mencapai garis finish bersamaan musim ini, teman pro 2 ya. Dan pembalap usia 27 tahun itu juga menjelaskan Aston Martin juga tengah menyiapkan paket pembaruan untuk beberapa seri mendatang. Meskipun begitu, dia juga menilai peningkatan besar tidak dapat terjadi secara instan, teman pro 2. Ini bener nih, harus melalui proses ya, teman pro 2. Sementara itu rekan setimnya yaitu Fernando Alonso, nah ini, menilai Aston Martin juga harus memaksimalkan kemampuan mobil saat ini. Meski tim belum membawa paket pembaruan di Kanada, Alonso berharap tim dapat mengoptimalisasikan apa yang mereka miliki, teman pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Maju terus aja, biar cepet.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Pro 2 FM.

Ya, lama berdua, sekali lagi aku ingetin untuk kamu semuanya masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya, karena aplikasi ini keren banget, ya kan? Sudah sering kali aku katakan teman berdua ya. Kamu kalau misalkan ngakunya anak hits tapi gak punya aplikasi, jadi udah berhenti aja deh kamu jadi anak hits teman berdua. Karena anak hits zaman sekarang tuh wawasannya harus luas teman berdua ya. Nah, salah satu cara untuk membuat wawasan kita menjadi wawasan yang luas adalah punya aplikasi ini teman berdua. Karena di dalamnya itu banyak sekali fitur-fitur menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari kita bisa dengerin radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, ya kan. Lalu kita bisa baca berita terupdate yang pastinya tanpa hoax teman berdua. Dan tentunya juga kita bisa ngobrol sharing sama penyiar favorit kita langsung. Lalu mau dengerin podcast bisa, mau dengerin music juga bisa. Jadi wajib punya aplikasi ini, karena aplikasi ini yang paling keren saat ini teman berdua. Untuk kamu semuanya yang masih belum punya, aplikasinya bisa di download di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital, dan nikmatin keseruannya.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
3: Bu, jangan pakai di sini.
4: Lah, bentar aja aku bang.
3: Tapi bu.
4: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
3: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
4: Alamak.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, nomor 2 kita lanjut lagi. Ini udah jam 8 nomor 2 ya. Aku bakalan share lagi untuk informasi-informasi menarik lagi nomor 2. Masih dari dunia olahraga ya. Kali ini aku ambil dari informasi dari dunia sepak bola nomor 2. Jadi ini aku ambil dari rri.co.id untuk kamu semuanya yang pengen lihat aplikasi pengen lihat berita-berita terupdate teman berdua seputar apapun itulah pokoknya ya di laman rri.co.id ya. Ini ada informasi mengenai sepak bola. Valencia teman berdua akan menjamu puncak klasemen dengan Barcelona ya pada laga terakhir di Liga Spanyol tentunya, dan pertandingan ini akan digelar di Stadion Mestalla pada Minggu 24 Mei 2026 teman berdua. Jadi tadi malam ya, dini hari tadi teman berdua. Jadi untuk pelatih Valencia yaitu Carlos Corbean teman berdua. Ini menegaskan bahwa timnya ini tidak akan meremehkan Barcelona pada laga pamungkas La Liga ini, dan dia menyebut pertandingan ini tetap menjadi penting meski mengakui timnya kurang konsisten dalam mengumpulkan poin pada awal musim teman berdua. Dan dia juga menepis anggapan bahwa motivasi Barcelona ataupun kemungkinan rotasi pemain akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Menurutnya, profesionalisme membuat seluruh tim tetap akan bermain serius. Corberan turut meminta dukungan penuh dari supporter Valencia. Dia menegaskan pentingnya menunjukkan komitmen di lapangan, bukan sekedar ucapan. Wah, ini nih teman berdua, ini poinnya di sini nih. Jadi penting banget menunjukkan komitmen di lapangan, bukan sekedar ucapan teman berdua. Dan pelatih Barcelona Hansi Flick tetap menargetkan kemenangan di laga penutup musim. Barcelona mengoleksi 94 poin dan unggul 11 poin dari Real Madrid di posisi kedua teman berdua. Wah, keren nih kayaknya teman berdua ya. Jadi untuk kamu dukung Barca atau dukung Valencia atau dukung Real Madrid teman berdua? Kalau aku sih tetap ya, tetap di Barcelona.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
4: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.
7: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua Kementerian Haji dan juga Umroh melarang pemasangan identitas kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU di tenda-tenda jemaah. Tujuannya untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang sama pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina. Teman berdua ya, juru bicara Kemenhaj Maria Segaf juga menegaskan lah, seluruh penempatan jemaah harus mengikuti pengaturan resmi dari Kemenhaj. Tujuannya agar layanan armuzna berjalan tertib dan juga tidak menimbulkan kebingungan bagi jemaah, terutama lansia, disabilitas dan juga perempuan. Nah, pemerintah akan bertindak tegas jika mendapati atribut ataupun identitas KBIHU di tenda-tenda jemaah. Jadi pemerintah akan langsung mencabut ya, serta memberikan teguran ataupun sanksi sesuai ketentuan pada pihak yang tetap melanggar. Wakil Menteri Haji dan juga Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak sempat mencopot sejumlah identitas KBIHU di area tenda Arafah. Menurut dia, tenda-tenda tersebut seolah di kafling untuk kelompok jemaah tertentu, katanya teman berdua ya. Jadi gak boleh teman berdua, dan kita berdoa ya, semoga untuk saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan juga umroh tahun ini teman berdua, semoga menjadi haji yang mabrur teman berdua, dan tentunya tetap sehat dan pulang dengan keadaan yang sehat walafiat juga teman berdua ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Francis atau GH, sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Teman Pro 2 ini kan lagi weekend nih. Jadi untuk kamu semuanya, mungkin ada dari kalian semuanya yang lagi jalan-jalan bareng sama keluarga. BTW kalian jalan-jalan kemana nih Teman Pro 2? Ke pantai, ke gunung, atau kemana nih? Waduh, kalau aku sih pengen ya Teman Pro 2 jalan-jalan tuh ke tempat-tempat yang unik, kayak misalkan ke kebun binatang, ya kan, di Jember ada mini zoo. Tuh banyak sekali binatang-binatang yang lucu-lucu Teman Pro 2. Atau ke ini apa namanya, taman safari juga oke sih sebagai apa namanya, tempat untuk jalan-jalan bareng keluarga. Selain di sana bisa melihat hewan ataupun satwa, Teman Pro 2 kita juga bisa belajar gitu ya, mengenal satwa dari Indonesia dan juga dari berbagai negara, Teman Pro 2. Ngomongin soal konservasi satwa atau taman safari, Teman Pro 2, ini ada berita atau ada informasi. Board Advisory Taman Safari Group Agus Santoso mengatakan IAPVC ya 2026 ini berdampak positif bagi pengenalan keanekaragaman hayati Indonesia selama 35 tahun. Ajang ini Teman Pro 2 dinilai berhasil meningkatkan minat fotografer terhadap satwa liar. Jadi IAPVC atau International Animal Photo and Video Competition 2026 yang ada di Taman Bendera Pusaka 2026 Taman Pro 2, gak hanya satwa biasa tapi juga satwa langka dan juga interaksi unik antar hewan. Para fotografer juga mulai mengeksplorasi perilaku satwa secara lebih mendalam. Contohnya seperti penggunaan alat alami oleh satwa dan juga hubungan antar spesies. Hal itu menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap konservasi satwa, Taman Pro 2. Dan juga foto-foto yang dihasilkan ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan juga referensi bagi masyarakat. Pameran karya ini juga dibuka di ruang publik agar pesan konservasi lebih mudah diterima masyarakat luas, Taman Pro 2 ya. Satwa yang diperkenalkan tidak hanya satwa endemik Indonesia tapi juga satwa dari berbagai negara. Banyak karya yang mampu mengunggah emosi pengunjung, Teman Pro 2, dan karya fotografi juga menjadi cerita dan juga dokumentasi dari tahun ke tahun. Kompetisi ini dinilai membantu meningkatkan promosi dan juga edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kemampuan para fotografer juga semakin berkembang dan kreatif. Agus menambahkan Taman Safari Group terus berkomitmen pada konservasi termasuk melalui kelahiran satwa baru hampir setiap bulan, katanya Taman Pro 2. Widih, ini jadi sarana edukasi ya Taman Pro 2. Jadi ketika kita main ke apa namanya itu, ke Taman Safari, gak cuman lihat hewan doang Taman Pro 2, tapi sekaligus dengan edukasinya. Wah keren tuh guys, gak cuma jalan-jalan lah ya.

0: Sejarah pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Misalnya gimana? Pulang ya, cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus. Meisha, aduh Meisha, suara sih ini kecil. Iya, ya.
3: Gak mau.
2: Nggak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin. Bukan anak loh. Udah apa-apa. Iya, tapi sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
2: Naisha jangan begitu.
4: Udah Naisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
5: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra. Ibu deh tebay afatu.
4: Artinya apa sih Bu?
5: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Naisha dengerin Mama.

Teman berdua sebagai anak muda seharusnya kita memang ini ya apa namanya seharusnya memang kita itu bisa peka terhadap sekitar teman berdua. Kita sebagai anak muda juga enggak boleh melempem, harus selalu teman berdua menambah kreativitas kita, harus selalu ini ya apa namanya mengasah kreativitas kita teman berdua. Jadi enggak semuanya yang kita lihat itu jelek berarti jelek teman berdua. Seperti salah satu orang ya dari Bali, dia melihat sampah-sampah yang ada di pantai ini teman berdua ya. Ini sebagai salah satu barang yang menjadi akan menjadi barang yang berharga. Jadi dia melihat kayu-kayu yang terdampar di pesisir pantai itu punya nilai teman berdua. Gimana gak punya nilai gitu ya, kalau kayu-kayu yang terdampar itu tadi, yang menjadi sampah itu tadi, ini bisa disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Namanya Wayan Sudira teman berdua ya. Melalui usaha Ulusari Handicraft, limbah kayu laut ini diolah menjadi produk kerajinan yang saat ini menembus pasar internasional teman berdua, atau pasar ekspor ya. Jadi beliau itu melihat tumpukan kayu yang terbawa ombak bukan sekedar persoalan sampah pantai. Dia justru memanfaatkan limbah ini menjadi peluang usaha yang mendukung ekonomi masyarakat dan juga lingkungan. Kerajinan berbahan limbah kayu laut itu sejalan dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 82 ya, khususnya terkait konsumsi dan juga produksi bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem laut. Sejak bergabung dengan PNM Unit Layanan Model Mikro pada 2017 lalu ya, Wayan mengaku usahanya ini mendapatkan

Ya baik teman berdua, kali ini di Insight teman berdua ya, untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026 teman berdua. Jadi di Insight ya, atau inspirasi pagi terupdate, kita bakalan ngomongin budaya ataupun pariwisata teman pro 2. Widih keren nih guys. Untuk kamu semuanya teman pro 2 yang penasaran kira-kira Ewin bakal ngomongin apa, jangan kemana-mana pokoknya ya, tetap barengan Ewin di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: pasa, Mbak. Mungkin bisa minta apa yang terbaik.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh no.
2: Kayak enggak ada cita-cita lain aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam mitos yang tersebar dari berbagai daerah. Salah satunya, ya ini mengenai pusaka, teman berdua, ya. Nah, pusaka ini adalah benda-benda ataupun artefak bersejarah yang memiliki nilai simbolis, historis, ataupun spiritual bagi suatu kelompok ataupun komunitas, teman berdua. Pusaka juga bisa berupa senjata tradisional seperti keris, golok, ujang, ataupun objek lain ya, seperti batu-batu bersejarah, arca-arca kuno, teman berdua, atau perhiasan kerajaan lah. Nah, di banyak budaya di seluruh dunia, teman berdua, pusaka ini dianggap memiliki kekuatan magis ya, ataupun mistis yang seringkali diwariskan dari generasi ke generasi sebagai lambang kekuatan, keberanian, ataupun kesejahteraan keluarga, teman berdua. So, ada beberapa pusaka khas Indonesia dan Ewin bakalan share ke kamu semuanya ya. Yang pertama ini adalah keris, teman berdua. Pusaka paling terkenal di Indonesia ya. Mitos seputar keris menyebutkan bahwa senjata ini memiliki kekuatan magis dan dapat memberikan keberuntungan kepada pemiliknya. Keris juga dikatakan memiliki energi spiritual dan diyakini dapat melindungi pemiliknya dari bahaya, teman berdua ya. Ini mitosnya, teman berdua. Selanjutnya adalah golok ya. Golok ini adalah senjata tradisional Indonesia yang juga dikelilingi oleh mitos dan juga legenda. Golok ini sering dihubungkan dengan kekuatan gaib dan juga diyakini memiliki kemampuan untuk melindungi pemiliknya ataupun membawa kesialan kepada musuh. Selanjutnya adalah kujang, teman berdua. Nah, kujang ini juga adalah senjata khas. Ini senjata khas Sunda ya, teman berdua. Dan kabarnya kujang ini diyakini membawa kemampuan untuk menghilangkan energi negatif dan juga membawa keberuntungan kepada pemilik, teman berdua. Ada juga pedang pusaka. Jadi selain keris, golok, kujang, ada juga mitos seputar pedang pusaka lainnya di Indonesia. Pedang pusaka ini seringkali dianggap memiliki asal-usul yang mistis dan diyakini memiliki kekuatan supranatural. Tombak, teman berdua. Ini juga adalah senjata khas Indonesia yang juga sering dikaitkan dengan kekuatan magis, teman berdua. Beberapa mitos yang ada tentang tombak ini menyebutkan bahwa senjata tombak ini memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat ataupun memberikan keberuntungan dalam pertempuran, teman berdua ya. Masih setengah yang ingin disampaikan, ntar kita lanjutin lagi ya, teman berdua, jangan kemana-mana.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.

Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat apabila sudah memasuki musim penghujan, apalagi saat naiknya permukaan air laut. Untuk itu, tidak ada salahnya kita mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. 1. Letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. 2. Amankan saluran listrik dan barang elektronika. 3. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. 4. Tanggap informasi lingkungan sekitar. 5. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerja sama untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mari kita lanjutkan lagi teman berdua untuk informasinya. Asik. Kita kan lagi ngomongin soal ini nih, apa namanya itu pusaka Indonesia. Tadi ada tombak yang terakhir teman berdua, ada juga lembing. Lembing ini adalah salah satu senjata tradisional Indonesia yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Mitos seputar lembing ini seringkali berkaitan dengan keberanian dan juga kekuatan teman berdua, serta kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada pemiliknya. Lalu yang terakhir teman berdua ini ada tameng ya, tameng pusaka. Waduh. Jadi ada tameng pusaka yang juga merupakan pusaka yang seringkali dianggap memiliki kekuatan magis ya. Yang namanya juga tameng ya. Tameng ini dibuat untuk perlindungan teman berdua. Ya, kurang lebih itu ya. Adalah pusaka, beberapa pusaka khas Indonesia yang tersebar dari berbagai daerah. Kalau misalkan menurut kamu teman berdua, barang mana yang paling epic? Kalau aku sih tetap ya, aku suka banget sama keris teman berdua. Oke deh, kalau gitu teman berdua, ini gak kerasa banget. Udah waktunya Ewin untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Insight kali ini teman berdua. Terima kasih atas kalian semuanya yang udah mendengarkan Ewin ya, mulai dari tadi pagi teman berdua. So, satu lagi bakalan dilanjut sama penyiar selanjutnya yaitu Kak Dita ya. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 R Jember, teman terbaik kamu.

0: stop lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Isi paket.
4: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
5: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
6: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama.

Laut Flotilla aman. Berikutnya tentang peringatan Hari Laut 2026 di Kepulauan Seribu, KLH pulihkan ekosistem pesisir. Dan informasi ketiga tentang pemerintah bangun rumah bersalin. Dan nomor 2, inilah dia berita selengkapnya. Keluarga relawan Global Sumut Flotilla memastikan proses pemulangan 9 WNI berjalan lancar dari Turki menuju Indonesia. Salah satu keluarga, Denisa Tristianti, menyebut suaminya, jurnalis Republika Bambang Nuroyono, sudah tiba di Istanbul dalam kondisi selamat dan sehat. Ia mengatakan para relawan kini menunggu jadwal penerbangan ke Indonesia yang dijadwalkan tiba minggu hari ini sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta dan akan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Pemerintah Indonesia juga menegaskan terus berkoordinasi serta mengecam perlakuan tidak manusiawi yang dialami para relawan selama penahanan. Peringatan Hari Laut Internasional 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dimanfaatkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk aksi nyata pemulihan ekosistem laut melalui pembersihan sampah, transplantasi terumbu karang hingga pelepasan biota laut. Kegiatan bertema aksi bersama untuk petani lestari ini melibatkan lebih dari 1.000 peserta. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan perlindungan laut harus menyentuh hingga ekosistem bawah laut, bukan hanya kawasan pantai. Aksi tersebut juga mencakup penanaman terumbu karang, pelepasan ribuan bibit ikan karapu, penyu, sisik, serta tukik sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem di wilayah Coral Triangle yang kaya keanekaragaman hayati namun kini terancam sampah plastik dan juga kerusakan lingkungan. Bupati Muhammad Fawait melantik 734 kepala sekolah SD dan juga SMP, 43 pengawas serta penilik sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Jember pada Sabtu kemarin di SMPN 7 Jember. Pelantikan ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah daerah tersebut. Fawait menegaskan jabatan kepala sekolah bukan sekedar administratif, melainkan amanah untuk mendorong perubahan pendidikan. Ia memberikan target evaluasi setiap 6 bulan serta meminta para kepala sekolah ikut mendukung program pemerintah hingga program beasiswa sekaligus mendorong inovasi dan juga pengawasan ketat pada program pendidikan agar transparan dan juga tepat sasaran. Info Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang nih. Hari Minggu teman Pro 2. Kamu mau jalan-jalan kemana nih? Atau udah sampai tempat tujuan? Atau masih di jalan teman Pro 2? Tenang aja, di Pro 2 Hitlist Irza nemenin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu yang enak banget teman Pro 2. Biar tambah semangat, silahkan request nih di line WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku di situ sudah post IG story ya, silahkan di ketik-ketik di question box kamu mau request apa biar minggu kamu makin seru teman Pro 2. Silahkan request, terus salam-salam juga boleh teman Pro 2. Sesuka hatimu, pokoknya sebanyak-banyaknya ya. Pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya. Selain muterin requestan kamu dan menyampaikan salam-salam hangat kamu untuk teman-teman dan kerabat dekat kamu teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi seputar musik tentunya dari dalam dan luar negeri. Untuk memulai Pro 2 Hitlist hari ini teman Pro 2, ya aku mau puterin lagu dulu nih. Ada enggak dulu yang udah di request di WhatsApp? Ada di Taul ya. Mending puter sendiri aja Dit. Ada lagunya enggak dulu sama yang di request Kak Galuh Puspitasari. Dan juga ada kakak-kakak yang namanya enggak ada tolong Pro 2, nomornya aja di 7104 nih, yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Aku puterin dulu tolong Pro 2 ya, yang enggak dulu spesial buat kamu tentunya.

0: mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin, Mak, angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Ada satu lagu dari Raisa dengan pengganti aku nomor 2 yang di request Reina yang ada di Sumber Sari nih. Spesial buat kamu ya Reina dan juga nomor 2. Nah nomor 2 ada kabar yang seru banget nih buat Atini atau fansnya Ates ya. Baru aja ngerilis teaser misterius buat proyek terbaru mereka yaitu Golden Hour Part 5. Di video yang diunggah di YouTube-nya KQ Entertainment kelihatan ya ada kubus yang mencair warna merah pekat nomor 2. Terus ada suara narasi berulang nih ya yang berarti curigalah gitu. Tapi pakai bahasa Korea ya nomor 2 ya. Banyak banget penggemar yang langsung heboh dan nebak-nebak nih bakal kayak gimana konsepnya nanti. Gak cuman itu karena mereka juga kasih kejutan kalau lagu baru berjudul Bad Bakar rilis 26 Juni 2026 nanti jam 1 siang waktu Korea ya. Kita tungguin aja deh nomor 2 kejutan apa lagi yang disiapin sama Ates nih. Ates apa Ates nih? Ates ya. Sekarang langsung aja kita bacain requestan nomor 2 dong. Karena Ates ini juga Golden Hour nih part-partan nomor 2. Kemarin part 4, terus part 3, part 2, part 1. Nah sekarang part 5-nya. Tinggal nunggu hari, beberapa hari aja nomor 2, 26 Juni nih. 2 hari lagi ya kira-kira nih. Makin penasaran. Langsung aja deh kita bacain gabungan dari nomor 2 nih. Ada yang di WhatsApp dulu ya nomor 2. Ada Kak Lara Purnama Sari nih yang request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Oke, udah aku masukin ya di playlistnya. Terus juga bentar nomor 2 aku refresh dulu di Instagram nih. Terus ada di Instagram, mari kita baca-baca yang udah banyak banget nih. Ada Kak Gebi, Gebi Gartiana, di ujung minggu Mesahira Kak. Oke, terus siapa lagi nih? Ada Cika, Cika Ismarani, di ujung minggu Mesahira juga. Terus ada Hashishka Hashim yang di ujung minggu juga. Terus ada Nabila, request di ujung minggu Mesahira Kak Irza, terima kasih. Oke, ada Kak Ed Amuyalin juga ya, yang setia request lagunya Mesahira yang di ujung minggu juga. Terus ada Kak Molly Rahma yang di ujung minggu, yang di ujung minggu yang request di ujung minggu maksudnya. Terus ada juga Kak Satila Mei yang request juga sama di ujung minggu. Terus ada Kak Mornik yang di ujung minggu juga. Terus ada Kak Bes Azire juga ini ya request Mesahira ya, banyak banget yang request Mesahira, makanya langsung aku puterin ya. Tapi abis lagunya Tata Janeta yang di request Kak Lara dulu nih, kita puterin lagunya Tata Janeta dengan Korbanmu, lalu dilanjut lagunya Mesahira di ujung minggu. Spesial buat teman-teman yang udah request lagunya Mesahira dan juga Tata Janeta.

pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Rokok apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
2: Sebarangan. Asli.
1: Palsu.
2: Asli.
3: Ih, berisik. Apaan sih?
1: Edi nih. Rokoknya ilegal tuh.
2: Sok tahu. Nih.
1: Murah. Enak.
3: Enak. Murah. Bahaya tapi. Ih, amit-amit.
2: Ikutan aja, Siska.
3: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
1: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
3: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
2: Oke.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
1: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Buat kamu yang hobi nonton konser Tom Pro 2, siap-siap nih sepanjang tahun 2026 ini Indonesia bakal diramein sama deretan festival musik seru yang sayang banget kamu lewatin. Gak cuma musisi lokal jagoan kita, tapi musisi internasional juga yang bakal banyak mampir ke sini Tom Pro 2 ke Indonesia dan di beberapa kota tentunya. Catat, ada Java Jazz Festival yang bakal digelar 29 sampai dengan 30 Mei Tom Pro 2. Udah ini ya, nanti di akhir bulan. Terus ada juga Prambanan Jazz di bulan Juli sampai dengan Lalalala Festival yang ini Tom Pro 2. Jadi bingung. Pada 22 sampai dengan 23 Juli nih. Banyak ya Juli, nanti kayaknya rame banget Tom Pro 2. Buat yang suka suasana festival anak muda, The Sun Project juga bakal hadir di bulan Agustus, lanjut Pesta Pora di bulan September, dan ditutup sama Synchronize Fest di bulan Oktober. Jadi udah siapin nih budget buat nonton tiketnya, kok nonton tiket, buat borong tiketnya maksudnya ya, buat nonton festivalnya dong. Karena pastinya ya Tom Pro 2, kalau festival tuh gak cuman satu artis aja, beda sama konser ya. Di festival tuh makin rame, terus musisinya makin beragam tentunya. Biasa kan, biasanya kan cuman bayar terus nontonnya satu musisi doang. Tapi kalau di festival bayar ya Tom Pro 2, bisa nonton semuanya. Jadi enak dong, ada plus-plusnya Tom Pro 2. Nah Tom Pro 2, langsung aja kita bacain requestan teman Pro 2 ya, yang udah ada di Instagramnya dulu deh. Ini ada Kak Zatia Vinovic yang request lagunya Lyodra dengan Pura-Pura. Oke, aku masukin. Terus yang di WhatsApp juga ada nih, ada Kak Zulia yang di Jakarta katanya, salam buat kakak penyiar dan The Angels seluruh Indonesia, tetap semangat dan selalu bersyukur. Requestnya Remuk by Enggi Carvalho. Terus juga ini kayaknya sama nih orangnya. Di Instagram ada juga nih The Enggi Support yang request Remuk Enggi Carvalho juga. Langsung aja Tom Pro 2 biar nanti gak numpuk ya, karena requestnya banyak banget, takut gak keputer nantinya. Jadi langsung aja kita puterin lagunya Lyodra dengan Pura-Pura yang di request Kak Zatia Vinovic, dan ada lagunya Enggi Carvalho Remuk yang di request Kak Zulia dan juga The Enggi Support nih. Dan buat teman Pro 2 yang mau request, silahkan sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 pastinya bakal aku bacain dan puterin nih ya. Jangan berkecil hati nanti, pasti kok, pasti teman Pro 2. Segera ini tentunya, segera request ya. Kok segera download RR Digital dong.

0: jasa dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu lagu dari dia dan juga Indahku Semalu-malu yang di request Mika nih. Semangat Mika yang hari Minggu tetap bekerja tentunya sama seperti diriku. Tapi gak apa-apa dong, aku bonusnya nemenin teman Pro 2, punya teman banyak nih. Nah teman Pro 2, kita lanjutin bacain requestan. Bacain info dulu ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi ngerasain fase love hate relationship nih sama pasangan atau bahkan sahabat sendiri. Ada lagu baru yang pas banget nih buat kamu relate sama Pro 2. Ada Adrian Khalif baru aja ngerilis single terbarunya yang berjudul 2001 kali teman Pro 2. Di lagu ini Adrian cerita soal hubungan yang isinya berantem mulu, terus penuh ego, tapi yang namanya juga sayang ya teman Pro 2, akhirnya tetap milih buat balik lagi. Ada liriknya yang kena banget bunyinya, biar 2000 kali ya kita bertengkar, tapi yang penting kau balik baik lagi. Simple tapi ngena banget teman Pro 2. Menariknya lagu ini gak cuman soal pacaran aja, tapi juga soal dinamika hubungan sama temen atau keluarga yang sering naik turun nih. Gak heran sih kalau lagu ini udah rame duluan di TikTok bahkan sebelum rilis resmi, karena emang serilit itu sama kehidupan kita sehari-hari. Lanjut kita balik ke Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan di follow ya teman Pro 2, gak cuman request saja, request pasti udah aku puterin. Terus di follow juga dong ya, cuman request-request gak follow kamu itu. Kita bacain dari @mamshans nih. Asik, request akan terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian dong kak. Siap, abis ini aku puterin ya kak Mamshans. Terus ada Kak Puspitonda, ini request lagunya Cegil Nabila Takiyah katanya. Siap, nanti setelah Vanessa Zee ya. Terus ada Kak Zania yang request Cegil Nabila Takiyah dan Jaga Rasa Samuel Cipta katanya. Aku puterin yang Cegil ya, Nabila Takiyahnya. Terus ada

siapa lagi? Oh, ada Kak Rahma Arsya. Izin request lagunya Vanessa Z, Tak Akan Terulang, dan juga Bahagia Lagi ya. Nanti Bahagia Lagi ada ya di nanti aja. Setelah Cegil ya nanti. Terus ada Kak Tata Mahar nih, request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah. Siap. Terus Kak Likyu 23 juga, Kak izin request lagu Cegil dan Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Taqiyah dong. Thank you. Aku puterin yang lagunya Cegil ya. Terus siapa lagi nih teman Pro 2? Oh, itu dulu aja ya. Nanti kita bacain lagi. Kita puterin dulu lagunya Vanessa Z yang Tak Akan Terulang. Terus nanti selanjutnya lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil, spesial buat teman Pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: just pick up the phone.
1: Masih bareng Ijal sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya ya. Nah, buat kamu yang memang lagi mobile nih sama Pro 2, lagi jalan-jalan ataupun kemana tapi kok rasanya sepi banget, nah bisa ya dengerin RRI Pro 2 RRI Jember itu lewat handphone aja tolong Pro 2, biar kamu gak kesepian ya kan. Daripada nenteng-nenteng radio konvensional, ya sebenarnya masih bisa tolong Pro 2 ya, cuman lebih praktisnya kamu download RRI Digital yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store nih. Gratis teman Pro 2, 0 rupiah tanpa berlangganan. Kalau yang lainnya harus berlangganan ya kan. Sekarang aja app chatting mau di kasih harga bulanan teman Pro 2, tapi RRI Digital masih gratis dong tentunya. 0 rupiah bisa request, bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, bisa bikin playlist, terus juga bisa kepoin penyiar favorit kamu, juga bisa nonton podcast yang topiknya seru-seru banget, nambah ilmu kamu teman Pro 2. Pokoknya bisa segalanya, dengerin RRI seluruh Indonesia juga bisa, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 nih teman Pro 2. Dan tentunya ya, kamu juga bisa juga membaca berita terkini, ter-up to date ya, itu lewat rri.co.id. Di situ ada ekonomi politik ya, berita tentang ekonomi politik, terus bisnis, terus UMKM juga, hiburan juga ada teman Pro 2, tentang teknologi masa kini yang lagi booming, semuanya komplit teman Pro 2. Silahkan ya download RRI Digital sekarang juga, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Sekali lagi gratis 0 rupiah nih. Kita langsung aja ya teman Pro 2, puterin lagunya yang di request Kak Renggang Leticia nih. Dan juga tadi ada juga ya yang request lagunya Bahagia Lagi nih, ada Kak Rahma juga. Langsung Pro 2 kita puterin Bahagia Lagi

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa matanya, hanyut bersama air hingga tetes penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang diperbuat tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Radio FM Jember.

Ada satu lagu dari aku JJ ya, dengan Lihat Kebunku Taman Bunga nih, yang di request dari @rivalda69. Nah, nomor 2 di siang hari ini tentunya ya, kalau di sini kelihatan agak sepoi-sepoi. Agak enak gitu nomor 2 kalau keluar ya. Apa mungkin dari sini aja? Aslinya kayaknya panas nomor 2. Karena Jember tuh di pagi menjelang siang ya, siang atau menjelang sore biasanya terik banget, terus agak mendung gitu nomor 2. Sekarang ini kayaknya lagi terik-teriknya. Nah, buat kamu yang lagi cari makan siang ya, entah itu lewat online ataupun langsung ke tokonya nomor 2, semoga ini ya lancar perjalanannya, karena panas-panas. Jangan lupa apply sunscreennya juga ya, minum air putihnya yang banyak nomor 2, atau malah lagi nongkrong-nongkrong nih sama teman-teman di hari Minggu ini, atau malah di rumah aja persiapan untuk hari Senin besok nomor 2. Apapun kegiatan kamu di siang hari ini, semoga dinikmati ya. Karena besok udah Senin, tapi santai nomor 2. Mungkin kerja beberapa hari aja, terus nanti long weekend lagi karena Lebaran Idul Adha nomor 2. Enak banget yang dapat libur ya, yang enggak dapat libur santai aja, sama nasibnya sama aku. Langsung aja kita langsung ini ya, bacain requestan nomor 2 di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember nih. Ada sals.fm, Kak mau request lagunya Hachu nya Salma Salsabil ya. Oke, ada Floli 67 yang juga request lagunya Hashu ya. Terus ada Ciu Maitul juga yang request lagunya Salma Salsabil, sama nomor 2. Terus ada Rahma yang di WhatsApp ya, requestnya juga Hashu by Salma Salsabil nomor 2. Terus ada Ed Siwatun request lagu Remuk Enggi Carvalho. Untuk Remuknya tadi udah aku puterin ya di pertengahan sesi Pro 2 hitlist. Dan buat nomor 2 yang mau request-request, silahkan nomor 2. Masih ada kesempatan untuk request ya, sekali lagi satu call lagi nanti, dan pokoknya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, 12 siang ini ya. Nanti dilanjutin sama Ije lagi kok nemenin kamu, pokoknya setiap nomor 2. Kita puterin lagunya Salma Salsabil dengan Hashu.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
3: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
2: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
3: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
2: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
3: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
2: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Pro 2 Hitlist harus berakhir nih teman Pro 2. Terima kasih yang udah request ya dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan sedikit lagi nih 12 tepat waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Tenang aja, Ija masih nemenin kamu tentunya di Santai Siang ya, di mana aku bakal ngasih informasi yang banyak banget dan penting banget buat kamu ketahui teman Pro 2 untuk menambah insight-insight kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah request di line WhatsApp-nya Pro 2 dan juga di Instagram-nya Pro 2 ya, di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow-follow juga teman Pro 2. Jangan cuma request aja tapi enggak follow. Waduh. Keterlaluan kamu itu. Terakhir nih Mom Pro 2, aku bakal puterin yang di request Mabel, yaitu Jatuh Cinta Lagi by Nadif, Nadif Basalamah ya. Terus dilanjut yang di request Lena nih, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka Mom Pro 2. Terima kasih ya, kamu bisa request lagi di jam yang sama tentunya, 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat setiap hari di Pro 2 Hit List teman Pro 2 tentunya ya, dengan berbagai penyiar yang sesuai jadwalnya dong teman Pro 2. Silahkan ya requestan kamu, pastinya bakal diputarin sama aku dan penyiar-penyiar lainnya. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, jangan kemana-mana.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Lomong 9,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Masih ditemenin Ija teman Pro 2. Kalau tadi di Pro 2 Hitlist ya, sekarang kita masuk ke santai siang di interval pertama, yaitu Muda Kreatif, di mana Ija nanti bakal ngasih informasi seputar UMKM, terus juga tentang ekonomi juga teman Pro 2, terus pelaku industri kreatif, ekonomi digital dan segala macamnya, untuk menambah wawasan kamu ya tentang perekonomian saat ini tentunya di Indonesia maupun di luar negeri teman Pro 2. Terus sembari menemani makan siang kamu atau memang lagi perjalanan ketemu sama teman-teman di hari Minggu ini, atau lagi di rumah aja lagi bersih-bersih, lagi santai-santai, atau lagi masak-masak nih teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, apapun kegiatan kamu ya teman Pro 2, Irza bakal nemenin sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pukul 2 nanti kamu bakal jalan-jalan ke Pro 2 RRI Jakarta. Untuk ngapain? Ya nanti doang aku spill teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: nama, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi, mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
4: Tugas tadi dimukul.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat nomor 2 yang ada di Jember ataupun sekitarnya nih, yang sering traveling pakai kereta, kayaknya Kak Sangkuriang nih beneran jadi primadona baru deh nomor 2. Nah, baru aja beroperasi tanggal 2 Mei kemarin, PT KAI Daop 9 Jember ya mencatat animo masyarakat yang banyak banget. Dalam 20 hari pertama aja nih ya, udah ada 8.732 penumpang yang berangkat pakai KA Sangkuriang. Apalagi pas liburan panjang pertengahan Mei kemarin ya, kereta ini bahkan jadi transportasi komersial paling ramai di wilayah Daop 9. Dan menurut pihak KAI, tingginya okupansi ini jadi bukti kalau KA Sangkuriang ini emang jawaban buat kalian yang nyari transportasi antar kota yang aman, nyaman, dan juga pastinya tepat waktu nih. Buat yang udah langganan atau baru mau nyoba nih nomor 2, KAI juga mastiin ya bakal terus meningkatkan kualitas layanan supaya perjalanan kalian makin berkesan. Jadi udah ada rencana nomor 2 liburan naik kereta dalam waktu dekat, apalagi sebentar lagi nih liburan Idul Adha ya, mungkin yang mau pulang kampung, karena ini jamnya enak banget nomor 2. Beda ya sama biasanya tuh kalau antar kota yang lumayan panjang, apalagi ke Jateng nih nomor 2 ataupun ke Jabar, pakai KA Ranggajati, dan itu pagi subuh-subuh banget. Tapi KA Sangkuriang ini di sore hari. Nah, misal nih kalau pulang dari kantor, nah bisa tuh nomor 2 untuk lanjut pulang ya ke pakai KA Sangkuriang gitu. Enak tuh nomor 2. Jadi enggak harus pagi-pagi buta banget nenteng-nenteng koper ataupun nenteng-nenteng tas ya. Agak PR memang. Sekarang di sore hari bisa nih pakai KA Sangkuriang. Apakah nomor 2 sudah mempersiapkan tiket-tiket itu ya? Boleh dicek-cek lagi tuh nomor 2. Biasanya masih ada kayaknya ya, semoga, karena udah mepet banget untuk di liburan Idul Adha ini tuh nomor 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
0: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suatu lagu dari Rizky Febrian dengan Salah nomor 2 ya. Kalau kamu masih dengerin aku tentunya nggak salah dong. Malah udah bagus nomor 2 nambah insight kamu. Nah, apalagi nih buat kamu yang punya usaha atau lagi merintis UMKM. Ada kabar baik, Kementerian UMKM bareng Bappenas baru saja resmi meluncurkan aplikasi Sapa UMKM. Platform ini bakal jadi pusat segalanya nih buat para pelaku usaha di Indonesia. Kalau selama ini data UMKM pemerintah ini masih bersifat statis ya, dan juga susah buat dipantau, lewat Sapa UMKM ini datanya jadi dinamis dan juga bakal terus diupdate. Jadi kedepannya kebijakan pemerintah diharapkan bisa jauh lebih tepat sasaran buat ngebantu kebutuhan kalian di lapangan. Nah, gak cuma sekedar pangkalan data saja, aplikasi ini bakal jadi one stop service buat banyak hal, mulai dari urusan pembukuan digital, akses pembiayaan, legalitas usaha, sertifikasi, sampai dengan buat bantu pemasaran dan logistik juga memproduksi. Semuanya bakal terintegrasi di satu kanal. Jadi kalian gak perlu lagi nih bolak-balik ngurus banyak hal ya di tempat yang berbeda. Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini menyatakan kalau pendekatan pemerintah sekarang ini diubah jadi lebih praktis lewat pusat layanan terpadu. Harapannya tentunya masalah klasik seperti akses pasar, pembiayaan, sampai teknologi yang sering jadi kendala UMKM bisa makin mudah teratasi. Jadi buat kamu pelaku usaha, siap-siap buat manfaatin aplikasi ini supaya bisnis makin gampang berkembang dan juga naik kelas tentunya. Laris manis teman-teman Pro 2.

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet? Sabar. Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
1: Capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Teman terbaik.

Sudah di penghujung interval Muda Kreatif ya sama Pro 2. Dan tadi beberapa informasi tentang UMKM, terus juga ekonomi kreatif ya sama Pro 2, udah aku kasih ke kamu untuk menambah wawasan kamu tentang perekonomian di Jember dan juga sekitarnya, bahkan di Indonesia sama Pro 2. Nah, jangan bersedih ya, tentunya Ije masih nemenin kamu sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk ke interval kedua teman Pro 2, yaitu tentang Sports Zone, di mana aku bakal ngasih informasi seputar olahraga. Ada sepak bola juga teman Pro 2, update sepak bola Piala Dunia bakal aku update juga, terus ada cabang olahraga lainnya tentunya. Di siang hari ini yang mulai agak redup nih teman Pro, enggak redup sih sebenarnya, enak nih teman Pro 2. Kalau mau keluar enak banget. Gak begitu panas seperti di siang-siang tadi ya. Ini masih siang sih sebenarnya, cuman gak terlalu panas ya, kayak di pertengahan tadi, pertengahan siang banget gitu. Nah, mau cari-cari makan atau mau cari-cari rujak kayaknya enak teman Pro 2. Kemarin tuh mikir kayak, rujak tuh enak, terus dicampur sama buah-buah yang seger gitu. Apalagi aku kemarin udah stok beberapa buah, pengen cari ini ya teman Pro 2, sambelnya kayaknya enak seger di makan siang hari ini. Gak cuman seger aja, tapi nambah vitamin juga teman Pro 2. Ya, kita nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat, 1 ya, tepat waktu 1 tepat teman Pro 2, kita move ke Sport Zone, di mana aku bakal ngasih informasi seputar olahraga internasional dan juga nasional tentunya. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2, dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
2: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
3: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
4: Saya pakai seragam sekolah.
5: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sobat Ompro 2, pecinta F1 nih, George Russell lagi on fire banget. Pembalap Mercedes ini sukses ya mengamankan pole position di GP Canada 2026 setelah sesi kualifikasi yang menegangkan di sirkuit Gilles Villeneuve hari ini. Sempat kesulitan di awal segmen ketiga gara-gara masalah oversteer, Russell justru bangkit di putaran terakhir. Dia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 12,578 detik nih, sekaligus memastikan Mercedes mendominasi baris terdepan setelah rekan setimnya Kimi Antonelli menempatkan posisi kedua. Lando Norris dari McLaren bakal start dari posisi ketiga, lalu disusul Oscar Piastri di posisi keempat. Sementara itu Lewis Hamilton yang kini membela Ferrari harus puas di posisi kelima, diikuti Max Verstappen di posisi keenam. Russell sendiri mengaku kalau perubahan setelah mobil ini jadi kunci keberhasilannya ya hari ini. Dan hari ini setelah menang di sesi sprint sebelumnya, performa Russell emang lagi sulit dibendung nih. Balapan utama GP Kanada bakal makin seru buat disimak juga Tom Pro 2. Kira-kira bisakah ya Russell ini mempertahankan dominasinya sampai garis finish nanti? Kita tunggu semuanya ya balapannya Tom Pro 2, karena pasti makin seru dan tentunya makin panas nih F1 kali ini Tom Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda, Dr. Corey Weisman mengatakan tidak ada usia pasti yang membolehkan kapan anak bisa ditindik telinganya selama tindakan ini dilakukan dengan hati-hati. Namun, ada resiko yang dihadapi si kecil jika tindik dilakukan saat masih sangat dini. Jika tindik dilakukan ketika usia bayi kurang dari 90 hari, ketika sistem kekebalan tubuhnya masih lemah, maka bisa menimbulkan infeksi pada telinganya. Hal ini bisa muncul karena bayi alergi logam atau bahan perhiasan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menunggu hingga bayi berusia lebih matang untuk bisa melakukan tindakan tindik.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Qatar resmi jadi salah satu kontestan Piala Dunia 2026 nih. Ini momen spesial banget karena buat pertama kalinya Qatar lolos lewat jalur kualifikasi murni, bukan sebagai tuan rumah nih teman Pro 2 seperti tahun-tahun sebelumnya. Setelah sukses menaklukkan Uni Emirat Arab di babak kualifikasi, Qatar sekarang bergabung di grup B bareng Kanada, Swiss dan juga Bosnia Herzegovina. Lalu pelatih mereka Julian Lopetegui ini kelihatan emosional banget. Buat dia ini kayak kesempatan kedua setelah sempat gagal tampil di Piala Dunia bareng Spanyol dulu. Lopetegui bahkan bilang kalau hidup kayak punya utang satu Piala Dunia buat dia nih nomor 2. Dan squad The Maroons ini sendiri bakal tetap mengandalkan kombinasi pemain senior yang berpengalaman kayak Akram Afif dan juga Almus Ali, dipadu sama deretan pemain muda yang siap kasih kejutan. Mereka diprediksi bakal pakai formasi 4-2-3-1 buat ngadepin lawan-lawan tangguh di fase grup nanti. Calon jadwalnya teman Pro 2, kalau memang kamu suka ya mengikuti perkembangan apalagi Asia, sama-sama Asia nih, Qatar bakal buka perjuangan lawan Swiss tanggal 13 Juni, terus lanjut lawan Kanada pada 18 Juni dan ditutup lawan tim dari zona Eropa pada 24 Juni nanti. Kita lihat aja ya apakah Qatar bisa bikin kejutan sebagai kuda hitam dari Asia tahun ini teman Pro 2. Nah itu tadi ya informasi terakhir di Sport Zone kali ini teman Pro 2. Irza juga harus signing out dulu di santai siang kali ini karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita bakal jalan-jalan ke Jakarta nih, bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dengan program Indonesia Top 20 nih. Kira-kira siapa aja yang bakal nangkring di chat kita minggu ini ya teman Pro 2 di nasional nih. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Kau udah dengar kabar belum nih?
2: Apa tuh?
1: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
2: Hah? Beneran kamu, Dek? Kira-kira meninggal kenapa?
1: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
2: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna, tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia. Makanya, kalau nyalain genset, harus di luar rumah.
1: Gitu ya, Kak, ya.
2: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Produ, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: tanggal 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Duh, keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah.
1: Number 16.

posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.

ini Tak Sama Tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya. Number 12.

Oke nih, I'm Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke

0: requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: juara satu baru minggu ini kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Shiloh on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari 1000 Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It Up.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Pin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Sama Produ ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Impressional Top 20 nasional. Ada Taylor.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sia Nespiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

gue di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia di Back to Back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ke-2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ke-2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded. Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore teman Pro 2. Ketemu lagi di jam yang sama seperti kemarin, Vita menemani kamu di aktivitas sore hari ini. Buat teman Pro 2 yang lagi memaksimalkan waktu Minggu sore sebelum besok beraktivitas, selamat beraktivitas untuk kamu semuanya ya, karena besok udah harus beraktivitas seperti biasanya di awal lembar hari pertama. Di awal minggu, hari Senin teman Pro 2. Yaps, yang tentunya happy selalu buat kamu. Sore hari ini bisa kamu maksimalkan waktu kamu untuk me time ataupun quality time bersama dengan keluarga. Sembari menemani aktivitas kamu di sore hari ini, Vita bakal hadirkan untuk lagu-lagu dan juga informasi yang terup to date yang pastinya bakal aku share di ruang dengar kamu, biar kamu semakin bersemangat ya menjalankan aktivitas sore hari ini di 89,5 FM. Tentunya kamu bisa dapetin informasi-informasi terup to date dan juga lagu kesukaan kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali

harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua menentukan karir terbaik di usia muda ini memang bukan hal yang mudah. Banyak anak muda ataupun kamu yang tentunya masih bingung ya, gimana caranya kamu bisa memilih antara passion, peluang kerja, atau mengikuti ekspektasi sekitar. Padahal teman pro 2, karir terbaik itu bukan tentang pekerjaan yang paling keren di mata orang lain. Walaupun itu salah satunya ya, tapi pekerjaan yang bisa membuat kita terus berkembang, nyaman untuk dijalani, dan juga punya tujuan jangka panjang. Anak muda perlu mulai mengenali kemampuan diri, kemampuan untuk bisa memahami minat kamu seperti apa, serta juga hal apa yang membuat kamu bisa tetap semangat untuk belajar setiap hari. Jangan takut teman pro 2 untuk mencoba hal yang baru. Entah itu mungkin kamu bisa mengikuti organisasi, magang, freelance, ataupun mengembangkan skill digital yang sedang dibutuhkan saat ini. Dari pengalaman-pengalaman kecil ini, teman pro 2, biasanya seseorang itu mulai menemukan arah karir yang paling cocok untuk dirinya ataupun diri kamu. Jadi selain itu, penting juga teman pro 2 untuk memahami bahwa memang perjalanan karir itu tidak selalu berjalan lurus. Ya, kadangkala mungkin teman pro 2 akan merasakan yang namanya gagal, salah jurusan, atau berpindah bidang kerja. Bukan berarti itu gagal dalam hidup ya. It's okay, mungkin sekali dua kali teman pro 2 merasakan hal itu memang gagal. Justru itu adalah bagian dari proses tersebut yang memang membuat kita sebagai anak muda bisa belajar untuk mengenali potensi terbaik kita. Nah, ngomongin soal potensi terbaik, kita pun juga harus bisa nantinya menentukan karir terbaik untuk kita. Kira-kira karir yang cocok, yang sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian passion kita, itu kira-kira apa ya? Itu memang harus kita tentukan, teman pro 2, supaya nanti kamu juga punya tujuan ataupun arah yang lebih jelas. Nanti aku bakal bagikan untuk tipsnya bagaimana teman pro 2, supaya nanti kamu bisa mentargetkan atau kamu bikin semacam to-do list. Dan hal-hal itulah yang nanti bisa jadi salah satu acuan untuk kamu yang lagi berproses di usia muda.

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita kembali lagi masih membahas seputar menentukan karir terbaik untuk anak muda. Terutamanya kamu yang usianya masih usia-usia muda. Tapi teman Pro 2 sejauh ini sudah memikirkan karir kedepannya, sudah mulai menyesuaikan. Atau mungkin ada beberapa target yang memang itu menjadi salah satu tujuan kamu, bahkan ketika sekarang lagi berproses. Adapun beberapa target itu sudah kamu lalui sedikit demi sedikit, teman Pro 2. Ada beberapa tips yang bisa jadi salah satu acuan buat kamu. Yang pertama pasti kamu harus mengenali diri kamu sendiri dulu, teman Pro 2. Karena tentunya ini penting banget ya untuk kamu bisa cari tahu siapa yang mungkin lebih bisa mengenali kamu gitu ya, teman Pro 2. Kamu harus bisa mengenali diri kamu sendiri dari diri kamu atau mungkin dari sahabat kamu ya. Mungkin kamu bisa tanya dulu kamu itu bagaimana, penilaiannya seperti apa ya. Tapi yang paling penting sih kamu harus cari taunya ke diri kamu sendiri dulu ya. Baru nanti kalau misal teman Pro 2 gak bisa menilai diri kamu sendiri, kamu bisa tanya ke orang-orang yang paling dekat sama kamu. Intinya ketika kamu udah cari tahu apa yang kamu suka, kemampuan yang paling menonjol, ataupun aktivitas yang bikin kamu semangat, nantinya karir itu akan terasa lebih nyaman kalau sesuai dengan minat dan juga potensi diri kamu. Jadi kamu harus bisa menilai diri kamu sukanya ke hal apa, atau beberapa hal tadi ya teman Pro 2. Kemudian jangan takut untuk mencoba hal baru, karena musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang-orang di sekitar kita, justru diri kita sendiri. Banyak sekali mungkin ketakutan yang kita rasakan, bahkan itu yang membuat kita juga akhirnya berhenti di zona nyaman, atau kamu juga takut untuk melangkah. Kamu bisa coba untuk ikut organisasi, magang, atau freelance, ataupun gabung volunteer. Bisa membantu untuk menemukan pengalaman baru, bahkan juga membuka wawasan tentang dunia kerja kamu. Tetap upgrade skill, teman Pro 2, secara konsisten itu penting ya. Dan kalau kita ngomongin soal era zaman sekarang, skill itu sangat penting sekali. Mulai dari komunikasi, public speaking, desain, editing, sampai dengan digital marketing, itu semua bisa jadi nilai tambah untuk masa depan. Jadi kalau teman Pro 2 pengen lebih terupgrade ya skillnya, asah kemampuan kamu secara kontinu, teman Pro 2. Seperti beberapa hal tadi, bukan hanya berhenti di komunikasi aja, mungkin kamu bisa pelajari public speaking, desain, editing. Jadi di luar bidang kamu, kamu juga bisa mempelajari semua hal. Itu yang bisa menambah wawasan kamu ya, ataupun kemampuan kamu, teman Pro 2. Karena bisa aja peluang kerja itu ada yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan skill kita, teman Pro 2. Bahkan mungkin di luar dari bidang kita. Misal nih, kalau sebelumnya teman Pro 2 jurusan di sains, tapi ternyata peluang kerjanya terbukanya di luar sains itu, teman Pro 2 ya. Jadi mau gak mau kamu pun juga harus belajar soal bidang di luar sains itu yang sesuai dengan bidang pekerjaan kamu. Jadi latih aja terus, teman Pro 2, asah skill kamu sebaik mungkin, biar nanti kamu pun juga gak kaget ketika kamu menghadapi dunia kerja yang memang kamu dituntut untuk punya skill di bidang itu, bahkan keluar dari zona nyaman kamu ya. Ada beberapa tips yang tentunya bakal aku lanjutin di poin-poin selanjutnya, teman Pro 2. Jadi jangan pindah channelnya, kamu bisa pantengin aja, dan siapa tahu nanti ini bisa jadi salah satu cara ya untuk kamu bisa menentukan karir terbaik untuk kamu di usia muda.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya teman pro 2, intinya buat kamu yang lagi berproses ataupun kamu yang lagi menentukan sebuah karir ke depannya ya, tetap semangat aja. Karena menentukan karir memang butuh proses yang gak instan, pastinya butuh waktu yang panjang mungkin, waktu dan juga keberanian untuk mencoba. Jadi jangan takut ya. Kalau hari ini mungkin kamu masih bingung untuk menentukan arah masa depan kamu, arah karir kamu seperti apa, yang penting terus belajar, terus berkembang teman Pro 2, jangan berhenti untuk mencari pengalaman baru. Banyakin pengalamannya, karena setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini tentunya bisa jadi pengalaman baru untuk menuju karir terbaik di masa depan. Intinya tetap semangat untuk mengejar mimpi kamu dan percaya kalau setiap orang pasti punya jalannya masing-masing untuk sukses ya. Apalagi meskipun kamu usianya masih muda, gak ada salahnya kok teman Pro 2 kalau kamu bisa mulai dari sekarang.

Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.

0: bapak pulang.
1: Loh, ganti anak masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Pilih santap siang apa di Jakarta, kulineran di sekitar kamu.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Hari ini Indrayani Laksmi akan memberi nasi kuliner menarik yang ada di sini.
0: Dito. Loh, pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih? Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu bapak potong untuk bayar listrik. Eh, ngerti kamu?
2: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.

0: Içeriye. Cireyin sorunu bareng dulu.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ya teman Pro 2, buat kamu semuanya yang lagi menikmati waktu sore sebelum besok beraktivitas dengan beberapa rutinitas yang begitu padat ya, tentunya mungkin kamu bisa meluangkan waktu juga untuk prepare buat kebutuhan besok ya. Karena kalau pagi biasanya kan kita diburu waktu, dan seringkali kalau misal kita kurang persiapan, itu pasti yang akan menyita waktu kita untuk prepare dulu, baru nanti kita mulai menyiapkan untuk beberapa hal yang harus kamu persiapkan lebih lanjut gitu ya, untuk menunjang aktivitas kamu di hari besok. Tapi kalau bisa dipersiapkannya mulai dari malam hari ini ataupun sore hari ini teman Pro 2, biar besok teman Pro 2 bisa sampai ke lokasi tujuan kamu tepat waktu. Iya, kalau besok bangunnya pagi, tapi kalau misal teman Pro 2 kesiangan gimana coba? Pasti bakal kacau harinya ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang lagi menikmati waktu sore, jangan lewatkan juga beberapa informasi selanjutnya di Cang Cimen, sembari menemani waktu kamu yang lagi prepare buat besok juga, biar kamu makin semangat ya, nyetrika baju atau mungkin lagi nyiapin sepatu, nyiapin isi tas kamu mungkin ya. Biar gak ada yang ketinggalan, dicek-cek lagi aja teman Pro 2, biar besok langsung gas aja jalan untuk beraktivitas ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2, tetap di 89,5 FM. Sesaat lagi bakal ada topik yang bakal aku bahas di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ya tahun pro 2 buat kamu semuanya ya. Kalau mungkin sekarang itu lagi kayak resah banget, sering banget teman pro 2 ini udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya namanya kita berproses ya teman pro 2, pasti ada tujuannya. Dan pasti gak menutup kemungkinan teman pro 2 juga berekspektasi. Tapi gimana nih teman pro 2 kalau misal ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu? Boleh nih untuk bergabung ceritain bagaimana cara kamu untuk mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kirim langsung aja di DM Instagram, di question box yang udah aku sertakan. Dan kamu juga bisa untuk ikut bergabung di WhatsApp Pro 2.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca. Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
2: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ngebahas seputar bagaimana teman Pro 2 ketika ada sesuatu hal yang jadi impian kamu, harapan kamu, tapi ternyata ujung-ujungnya gak sesuai dengan ekspektasi. Karena memang kadang hidup itu gak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hal-hal yang udah disiapkan matang, tapi hasilnya justru jauh dari ekspektasi. Rasanya itu kecewa, sedih, bahkan bikin semangat kita itu jadi turun. Tapi dari situ juga kita belajar kalau gak semuanya itu harus bisa kita kendalikan begitu aja. Karena kegagalan ataupun hasil yang gak sesuai dengan harapan kita bukan berarti usaha kita itu sia-sia teman Pro 2. Itu yang harus dipahami ya. Dimana melainkan bagian dari proses untuk jadi lebih kuat, jadi lebih sabar dan lebih dewasa untuk menghadapi kehidupan. Karena seringkali teman Pro 2, hal terbaik itu datang setelah kita itu berhasil untuk melewati rasa kecewa itu sendiri. Tapi bagaimana teman Pro 2 dengan tanggapan dari kamu? Atau mungkin sejauh ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi kamu cuma mengandalkan beberapa cara aja yang bisa kamu terapkan supaya kamu tetap bisa kuat gitu ya, tetap bisa bertahan. Karena banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi kita dituntut untuk tetap harus tegar, harus bertahan, harus tetap berdiri. Oke, yang sudah bergabung kali ini dari Kak Dika. Selamat sore menjelang malam. Salam kenal untuk Kak Vita. Halo Dika. Kalau kata Kak Dika, katanya tuh pernah berharap banget naik jabatan tahun ini, tapi ternyata belum rezekinya. Karena ya itu tadi ya, gak semua proses itu langsung membuahkan hasil yang cepat. Tetap tingkatin aja ya Kak Dika untuk kemampuannya ataupun soal profesionalitas, karena kesempatan itu bisa datang di waktu yang tidak terduga. Tuh ya. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai akhirnya kamu down, karena ya itu tadi, dalam proses hidup pasti ada yang namanya gagal, ada yang namanya jatuh bangun ya. Salah satunya mungkin ada sesuatu hal yang udah kamu arpin dari jauh-jauh hari, tapi ternyata belum rezekinya. Ya udah enggak apa-apa, yang penting tetap bisa berproses dengan baik dan lakukan semuanya yang terbaik untuk diri kamu. Kemudian dari Salsa selanjutnya ya, udah nunggu balasan chat dari orang yang disukai, ternyata cuma dibaca doang. Aduh, sakitnya tuh di sini. Iya, aku sih ngerti sih ya. Mungkin kalau kayak gini emang kayak sebel, tapi nggak bisa marah juga ya kan? Karena kita juga nggak boleh menuntut orang lain sama seperti kita gitu, atau mungkin orang yang kita harapkan sama seperti kita punya perasaan yang sama. Ini kalau ngomongin soal perasaan sih ya, ekspektasi berlebihan kadang bikin kita itu kecewa teman Pro 2. Belajar memahami bahwa tidak semua orang itu bisa memberikan respon seperti yang kita harapkan. Jadi jangan ini deh, jangan berekspektasi yang enggak-enggak deh. Apalagi kalau berharapnya sama orang ya kan. Apalagi kalau kita itu berharapnya sama manusia, pasti nanti kalau misalnya zong, aduh sakitnya luar biasa, galaunya sampai berhari-hari.

0: Tahukah Anda? Tari Labako adalah tarian tradisional menggambarkan kehidupan para petani tembakau di Jember, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan oleh beberapa penari perempuan dengan gerakan yang menggambarkan aktivitas para petani di ladang tembakau. Diciptakan sekitar tahun 1980-an yang diprakarsai oleh Bupati Jember pada saat itu. Tarian ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan Jember terhadap industri tembakau, karena sebagian besar pengerjaan pada produksi tembakau dilakukan oleh perempuan. Nama Labako merupakan gabungan dari dua kata, yaitu lah dan bako. Kata lah merupakan potongan dari kata olah atau mengolah, sedangkan bako sendiri merupakan konotasi dari kata tembakau. Tari Labako adalah kesenian tradisional yang menjadi salah satu ikon kota Jember.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi Tuan Pro 2 ya. Sekarang udah di jam 6 sih Tuan Pro 2, tapi aku ngelanjutin dikit. Terus juga nanti aku mau kasih closing statement ya dengan topik yang udah dibahas teman Pro 2, sebelum kita ke informasi-informasi selanjutnya di sesi yang terakhir. Oke, yang

selanjutnya yang sudah bergabung lagi terakhir dari Kak Aldi. Rencana hangout seru sama temen malah batal mendadak, sering banget hanya wacana semuanya. Halah embo wes. Aduh, kok langsung ini ya, emosi ya. Sabar ya. Jadi karena biasanya pun kita selalu menemukan hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi memang itu yang bisa bikin mood kita jadi turun. Gak apa-apa teman Pro 2, karena dari kita yang bisa belajar fleksibel atau tidak terlalu bergantung pada rencana-rencana, itu juga penting banget biar kita itu jadi orang yang gak mudah kecewa. Apalagi soal hal-hal kecil ya, entah itu hangout sama teman udah direncanakan jauh-jauh hari, ternyata batal gitu aja. Gak apa-apa teman Pro 2, jadikan hal itu sebagai salah satu pembelajaran ya, untuk bisa mengelola emosi. Biar gak semua-semua itu jadi bahan untuk emosi teman Pro 2, meskipun kamu kecewa. Jadi memang closing statement di Changcimen kali ini, kalau hari ini ada hal yang belum berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu, gak apa-apa. Kalaupun kamu harus merasa kecewa, ya sudah gak apa-apa teman Pro 2. Tapi jangan berhenti ya untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Hidup itu bukan hanya tentang semua berjalan secara sempurna, tapi melainkan tentang bagaimana kita bisa terus melangkah meskipun kenyataannya kadang berbeda dari harapan kita. Tetap semangat teman Pro 2, percaya dengan proses yang kamu jalani, yakin bahwa setiap kecewa pasti memberikan pelajaran untuk langkah yang lebih baik ke depannya.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kali ini kita di upgrade skill ya, alias UPS. Yang kali ini aku juga bakal share beberapa tips buat teman pro 2 yang suka banget nulis. Ya jangan disia-siakan deh waktu kamu teman pro 2 untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kalau kamu punya kemampuan, asah terus kemampuan kamu. Salah satunya mungkin kamu yang hobinya adalah nulis teman pro 2. Karena nulis yang bukan sembarang nulis, nulis yang bisa menghasilkan sebuah karya. Karya kamu pun bukan hanya bisa dibaca oleh banyak orang, tapi justru bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan teman pro 2. Nah, untuk kamu teman pro 2 yang udah tahu potensi diri kamu, suka nulis, hobinya nulis, atau kamu juga sudah mengeluarkan beberapa karya dari tulisan kamu, boleh nih teman pro 2 kamu simak, perhatikan beberapa tips yang bakal Vita bagikan buat kamu, siapa tahu nanti bisa kamu terapkan di aktivitas kamu selanjutnya ya, ketika kamu lagi nulis atau mungkin sejauh ini proses kamu seperti apa dalam hal tulis-menulis ya. Jadi untuk kamu teman pro 2 bisa perhatikan informasi selengkapnya di sesi UPS Upgrade Skill terkini yang tentunya bakal aku sajikan di ruang dengar kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Menulis bukan hanya sekedar menjalankan hobi ataupun menuangkan isi pikiran kita, tapi juga bisa jadi peluang besar untuk masa depan anak muda. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini, Tuan Pro 2, kemampuan menulis itu sangat dibutuhkan sekali di berbagai bidang. Mulai dari Tuan Pro 2 bisa jadi freelancer writer. Kamu bisa menawarkan jasa menulis artikel, caption, script video, ataupun juga copywriting untuk UMKM, ataupun media, ataupun juga content creator. Kamu juga berpeluang untuk menjadi penulis di platform digital. Beberapa platform memberikan bayaran berdasarkan jumlah pembaca ataupun engagement tulisan yang kamu buat, Teman Pro 2. Kemudian kamu juga bisa berpeluang untuk membuat novel atau cerpen online ya. Kalau mungkin Teman Pro 2 sejauh ini juga suka baca, mungkin ya kamu juga punya inspirasi ataupun juga punya pandangan gitu ya. Oh, bikin novel tuh kayak gini. Atau barangkali Teman Pro 2 ada beberapa cerita yang relate juga untuk bisa dijadikan sebuah novel ataupun cerpen secara online. Cerita yang menarik bisa menghasilkan penghasilan dari pembaca, kontrak platform, atau bahkan diterbitkan jadi sebuah buku. Kemudian Teman Pro 2 membuka jasa penulisan. Nah, ini juga bagus banget ya. Jadi ide yang paling bagus di mana jasa bikin caption Instagram, artikel blog, kemudian tugas presentasi ataupun naskah podcast ini juga bisa banget Teman Pro 2. Jadi jangan berkecil hati ya ketika mungkin karya kamu masih beberapa atau karya kamu masih belum bisa ke-publish ya. Kamu bisa ikuti cara-cara tadi Teman Pro 2. Ada beberapa peluang yang bisa kamu coba. Kamu juga bisa menulis ke e-book. Kemudian kamu juga bisa mengikuti lomba menulis. Sering-sering aja Teman Pro 2 ikuti lomba menulis, kompetisi menulis. Siapa tahu nanti kamu bisa dapetin hadiah uang ataupun kesempatan publikasi. Ya, jadi intinya itu ya Teman Pro 2. Kemudian kamu tinggal branding aja, membangun di media sosial bertemakan tulisan. Nah, ini siapa tahu juga bisa jadi cara juga biar kamu nanti bisa dikenal sebagai seorang penulis profesional. Gak apa-apa Teman Pro 2, jangan patah semangat ya, jangan berkecil hati, jangan minder, karena kemampuan yang kamu punya itu harus di up. Harus ada personal branding biar nanti itu juga bisa jadi jalan untuk Teman Pro 2 menata karir kedepannya sebagai seorang penulis profesional.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar keluarga sambut haru kepulangan WNI Relawan Global Sumut Flotilla. Informasi kedua, TNBTS tutup wisata Gunung Bromo saat ritual yatnya Kasada. Informasi ketiga, PMK perbaiki infrastruktur pasar hewan Sabtuan. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, suasana haru menyelimuti Terminal 3 Soekarno-Hatta. 9 warga negara Indonesia, relawan Global Sumut Flotilla tiba. Tepatnya pada Minggu sore hari ini, keluarga dan relawan tampak langsung menyambut kedatangan para aktivis kemanusiaan tersebut dengan penuh haru. Pantauan dari rri.co.id, area kedatangan khusus umroh dipadati keluarga dan simpatisan yang ternyata mereka membawa banner bertuliskan selamat datang pejuang kemanusiaan sambil menunggu para relawan keluar dari terminal. Informasi kedua, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo selama pelaksanaan ritual Yatnya Kasada, tepatnya pada 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Kepala Balai Besar TNBTS Ruji Janta Jaya Nugroho mengatakan bahwa penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan adat dan tradisi masyarakat Tengger. Penutupan kawasan Bromo berlaku sejak 30 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 2 Juni 2026 pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat dalam rangka ritual Kasada. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur akan memperbaiki infrastruktur pasar hewan Sabtuan di Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan yang dinilai kurang representatif. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayugo mengatakan bahwa akan menata ulang pasar hewan yang berada di pusat kota Situbondo untuk menyediakan fasilitas fisik seperti bangunan kios, tempat hewan hingga sanitasi untuk kenyamanan pedagang dan pembeli. Selain itu, kata Bupati Rio, Pasar Sabtuan yang merupakan pasar hewan besar yang menjadi salah satu pusat jual beli sapi, domba, dan kambing di wilayah Tapal Kuda meliputi Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan juga Situbondo. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya. Dan sesaat lagi teman Pro 2, Vita bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie Nasional. Selamat mengikuti.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tau.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sakit aras sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Minggu malam. Ingat besok hari Senin, tapi tenang aja, malam hari kamu yang pastinya dijaga malam. Jangan galau malam-malam, bakalan bikin menghadapi hari Senin besok dengan setenang itu teman Pro 2 ya. Dan aku yakin sih hari Minggu ini tadi udah kamu nikmati untuk manjain diri kamu, ya kan? Apalagi di sore tadi sempet hujan sebentar aja, agak-agak meneduhkan dari Jember yang seharian kayaknya sih panasnya membara banget ya tadi siang tuh teman Pro 2. Kayak bener-bener aduh, panas membara, membahana, membakar. Tapi gak sampai segitunya juga. That's why pada sore tadi itu diademin sama semesta, dikasih hujan. Meskipun deres, tapi bentaran doang kan. Nah, malam ini jaga malam, jangan galau malam-malam, di edisi 24 Mei 2026, barengan sama aku Devi Wulandari tentunya. Aku bakalan nemenin kamu sampai pukul 11 malam. 3 jam tuh aku temenin kamu. Dan di interval pertama ini aku tidak seorang diri. Malam hari ini aku ditemenin sama, ada nih teman aku dari Gus Ning. Tapi malam hari ini aku ditemeninnya sama Ning Sheila. Hai.
1: Halo Sobat Pro 2.
0: Nah, tuh dia teman Pro 2 ya. Say dadadada dulu untuk teman Pro 2 mungkin. Cantik banget teman Pro 2 malam hari ini, teman aku, iya kan?
1: Terima kasih.
0: Ini langsung deh, kalau kamu menonton dari Jaga Malam yang live di YouTube RRI Jember dan juga di TikToknya Pro 2 Jember, kelihatan banget Ning Sheila sore hari ini, kita sebut sore karena belum malam-malam banget ya. Sore hari ini seger banget ya teman Pro 2. Boleh kali ya, nanti kalau kamu mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di live YouTube atau boleh juga di TikTok di Pro 2 Jember. Oke, malam hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama Ning Sheila. Gimana kabarnya Ning Sheila?
1: Alhamdulillah, tentunya baik banget. Dan hari ini sangat bersyukur karena walaupun cuacanya tadi siang panas seperti kata Kak Devi, tapi dengan itu tentunya semangatnya juga ikut membara ya Kak ya.
0: Benar. So, tadi hari Minggu kesibukannya ngapain nih Minggu tadi?
1: Wah, kebetulan banget tadi pagi kesempatan saya untuk menjadi tour guide.
0: Di mana?
1: Jadi setiap hari Minggu dan Sabtu, Gus Ning Jember itu punya kesempatan untuk menjadi tour guide Bisi Cinta.
0: Oh,
1: betul.
0: Iya, aku baru tahu loh ini loh. Boleh spill dikit kali ya, itu di mana posisinya? Maksudnya kayak kita kan ada meeting pointnya tuh. Itu di mana dan gimana caranya supaya warga Jember tuh bisa menikmati fasilitas itu?
1: Oke, caranya gampang banget ya Kak Devi. Sekarang kan udah ada media digital dari Instagram dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa langsung mengunjungi Instagram dari Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember di Porabudpar Kabupaten Jember. Kemudian langsung menuju di bio-nya, nanti mengisi G-form untuk menunggu waiting list. Karena kebetulan antusias dari masyarakat Jember itu banyak banget Kak Devi.
0: Wow.
1: Yes.
0: Itu siap Sabtu dan Minggu ya berarti?
1: Betul, tapi ada jadwal-jadwal kondisional yang bisa di-request. Tapi rutinnya memang di hari Sabtu dan Minggu.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan meeting point-nya kadang berbeda. Tapi yang paling utama kalau hari Sabtu itu di depan Pemkab Jember.
0: Oke.
1: Kalau hari Minggu di Pendopo. Begitu.
0: Pemkab Jember dan Pendopo, kan deket ya itu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Itu cuma, itu naik bis?
1: Betul, naik Bisi Cinta.
0: Bisi Cinta.
1: Yes.
0: Oh, Bisi Cinta.
1: Ya, betul.
0: Oke. Itu satu bis atau ada dua bis atau tiga?
1: Dari kita ada dua bis.
0: Dua bis.
1: Cuman hari ini kebetulan satu bis sedang renovasi dan perbaikan.
0: Okay.
1: Jadi hanya ada satu bis dan tambahan satu elf.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Itu soalnya gratis juga.
1: Gratis.
0: Ih, mau.
1: Langsung aja daftar Kak dengan teman-teman Pro 2 mungkin ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Langsung nih, baru juga menyapa udah ditargetin aja nih Ningsila nih. Oke deh, berarti setiap Sabtu dan Minggu itu tadi kesibukan dari teman-teman Gus Ning.
1: Betul
0: gitu ya. Oh, I see. Eh, itu tadi jalan-jalannya dibawa kemana? Kalau boleh tahu.
1: Oke, kalau di hari Minggu ini kebetulan jadwalnya kita tadi pertama ke situs Beteng Semboro.
0: Oh.
1: Kemudian kita langsung lanjut ke destinasi kedua di Pemandian Patemon Tanggul. Seperti itu.
0: Oke, ih seru banget deh, kayaknya aku pengen ikutan. Kapan lagi diajakin jalan-jalan terus ditemenin sama Gus Ning Jember ya kan.
1: Iya.
0: Ih kayaknya beruntung banget deh hari ini yang ditemenin sama Ningsila nih, teman Pro 2. Oke, by the way Ningsila, ini Gus Ning angkatan tahun
1: 2024.
0: Oh, berarti habis ini ya dilanjutkan kepada
1: iya,
0: Gus Ning selanjutnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Nah, selama 2 tahun berarti ya.
1: Betul,
0: satu periode
1: sekali.
0: Ini. Oke.

0: sebenarnya saat itu ada perasaan insecure karena teman-teman udah matang-matang usianya seperti itu. Tapi ternyata justru dengan itu, dengan usia ini justru menjadi peluang bagi aku buat tumbuh lebih besar, karena dengan peluang, dengan umur itu tentunya menjadi kesempatan bagi aku bertumbuh lagi di tahun-tahun berikutnya, di kesempatan yang baru, begitu.
1: Oke, nah selama 2 tahun menjadi Ning Jember nih, tadi selain itu tadi ya apa yang setiap weekendnya nemenin warga-warga Jember yang mau jalan-jalan, terus juga pastinya menjadi satu delegasi lah ya dari Kabupaten Jember untuk mungkin di tingkat nasional kah, seperti itu ya kan?
0: Iya betul.
1: Oke. Okay.
0: Selain itu juga Gus Ning Jember ini nggak cuman bergerak di bidang pariwisata aja kak, karena semenjak 2025 Dispora Budpar yang artinya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember baru saja bergabung. Jadi kita gak cuma bergerak di pariwisata dan kebudayaan, kita juga berkolaborasi untuk membuat event Gus Ning Championship.
1: Oh, iya apa tuh?
0: Nah, itu tuh event dari kita keolahragaan. Nah, di saat itu kita mengembangkan event futsal dan juga dance competition.
1: Oh.
0: Tapi gak cuma ada event itu aja, Kak. Jadi event-event dari Gus Ning 2024 selama 2 tahun menjabat itu ada banyak banget. Mulai dari ada Gus Ning Charity untuk di masa bulan Ramadan. Kemudian ada Duta Cilik, Duta Cilik Kabupaten Jember.
1: Okay.
0: Kemudian masih banyak lagi yang lainnya, dan masih ada inovasi-inovasi lain yang teman-teman Pro 2 harus tunggu untuk di masa-masa mendatang selanjutnya.
1: Oke, aktif-aktif semuanya ya berarti ini ya.
0: Betul, harus siap.
1: Harus siap, apalagi untuk Jember kan biar makin dikenal sama dunia.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke deh, nah by the way tadi Ning Sheila nyebutin kalau masuk ke Gus Ning ini pada saat kelas 1 mau naik di kelas 2.
0: Iya.
1: Berarti kalau sekarang ini udah lulus sekolah kah atau masih di bangku sekolah?
0: Oke, jadi kebetulan baru banget di bulan ini baru aja mengalami kelulusan. Jadi lulusan 2026.
1: Oke.
0: Dan besok akan mendapatkan pengumuman untuk masuk ke kekuliahan.
1: Oke. Wow, keren loh ini generasi muda yang sangatlah menginspirasi ya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang kelas 1 atau maybe baru kelas 9, nantinya mau masuk ke kelas 10, terus pengen coba-coba untuk ikutan Gus Ning, ah coba aja, gak perlu insecure gitu.
0: Benar, benar banget. Karena semuanya itu punya porsi masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Kita pasti punya uniqueness. So buat semua generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah kehilangan kesempatan yang udah ada di depan mata.
1: Oke. Duh, tadi yang disebutin sama Ning Sheila insecure nih dulu di awal-awal. Insecure-nya selain nih karena teman-teman yang lain mungkin usianya lebih mateng gitu kan ya, lebih dewasa lagi gitu kan, karena kan Ning Sheila masih kelas 1 pada saat itu ya kan.
0: Bener.
1: Nah, selain itu ada lagi enggak ke insecurean dari Ning Sheila yang akhirnya yaudah deh tetap gaspol gitu.
0: Oke, kalau ke insecurean lagi mungkin tantangan-tantangan yang aku hadapin lagi itu terkait public speaking sih kak. Karena selama ini tentunya public speaking itu adalah hal baru buat aku di kelas 10 itu. Tapi dengan untungnya saya bergabung di ekstrakurikuler di SMA.
1: Okay.
0: Salah satunya action. Nah, jadi setelah itu public speaking saya mulai berkembang, mulai belajar sedikit demi sedikit. Nah, karena juga baru berangkat pertama kali di event duta-dutaan. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan buat aku. Karena di situ tentunya wawasan dan juga ambience-nya itu pasti berbeda banget. Dan kompetisi Gus Ning Jember itu memang berbeda, karena kita benar-benar ditempa selama berbulan-bulan

0: untuk menjadi orang yang mampu merepresentasikan Kabupaten Jember, untuk menjadi pemuda yang aktif dan juga menjadi pribadi yang bisa berdampak kepada masyarakat.
1: Oke. Aduh, ini loh bijak sekali loh ya teman Broadway. Oke, berarti ya kalau di Gusning itu kan setahu aku tuh ada beberapa jabatan-jabatan gitu kan. Terus juga bisa mengikuti duta-duta selain dari Gusning ini gitu kan.
0: Bener.
1: Kayak kita ketika dikirim ke nasional gitu kan, itu bisa mengikuti duta duta A, B, C kayak gitu kan,
0: ya,
1: banyak-banyak dutanya
0: sekali
1: gitu kan. Nah, dari Ningshila sendiri mungkin ada enggak sih yang udah pernah ikut duta ini nih, udah pernah ikut putri ini nih gitu selama menjabat jadi Gusning?
0: Oke, kalau dari saya sendiri selama 2 tahun menjabat ini masih belum ada kesempatan untuk berangkat ke duta-duta yang lain.
1: Okay.
0: Tapi untuk di bulan ini baru saja memasuki audisi dan pendaftaran administratif dari Putri Otonomi Indonesia.
1: Widih, berarti itu tingkat nasional ya.
0: Betul.
1: Indonesia. Oke. Ih, pastinya udah banyak yang disiapin. Terus juga kan tadi sebagai apa? Putri Otonomi Indonesia.
0: Betul.
1: Oke, ini nanti masih dilombain lagi kah?
0: Iya, jadi untuk saat ini sebagai perwakilan dari Kabupaten Jember, jadi Putri Otonomi Daerah Kabupaten Jember.
1: Begitu. Oke, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang Putri Otonomi ini ya teman Pro 2. Kepo banget nih sama persiapan dari Ningshila nih sampai bisa jadi wakil dari Kabupaten Jember untuk menjadi Putri Otonomi Indonesia. Seperti apa persiapannya? Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Ningshila. Jadi kamu nih teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay terus pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: 6 tahun di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama aku Devi Wulandari. Dan malam hari ini aku ditemenin sama Ning Sheila dari Gesning Jember. Ini temanya malam hari ini tuh Road to Putri Otonomi Indonesia 2026.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, betul sekali. Ini lagi semangat-semangatnya teman Pro 2, Ning Sheila mau bertarung melawan yang lain-lain. Oke, okay, sebagai Putri Otonomi Indonesia, ini perwakilan dari Kabupaten Jember.
1: Betul.
0: Nah, sebelum ngobrolin persiapan-persiapan yang udah dilakuin sama Ning Sheila, yang pastinya sebagai Putri Otonomi, ini boleh jelasin dulu ke teman Pro 2 gak sih, Putri Otonomi ini nih apa sih sebenarnya, kayak tugas, terus juga tujuannya tuh ngapain harus ada si Putri Otonomi ini?
1: Oke, pastinya untuk teman-teman Pro 2 masih bertanya-tanya ya, beberapa bingung Putri Otonomi ini ngapain sih gitu ya. Mungkin aku jelasin dari otonominya sendiri dulu. Jadi otonomi itu adalah hak, wewenang dan sekaligus kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan menyusun pemerintahannya sendiri secara mandiri demi kepentingan masyarakatnya.
0: Okay.
1: Tapi tentunya yang sesuai dengan perundang-undangan juga. Begitu. Nah, kalau Putri Otonominya ini, nah Putri Otonomi ini tentunya perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Jadi Putri Otonomi ini adalah wajah-wajah terpilih dari kabupaten dan kota khususnya.
0: Okay.
1: Yang mampu mempresentasikan, merepresentasikan kabupatennya untuk di kancah nasional. Begitu. Jadi Putri Otonomi ini enggak cuman beauty pageant. Tapi sebagai bentuk dedikasi dan komitmen kepada kabupaten dan kota untuk membawa namanya, membawa nilai, potensi dan mungkin culture dan juga sejarah dari kabupaten itu untuk diperkenalkan lebih jauh dan bersatu dengan kabupaten dan kota dari wilayah-wilayah di Indonesia, begitu.
0: Oke, ini ada putri, ada putra juga gak sih sebenarnya?
1: Gak ada.
0: Kirain ada putra dan putri kayak Gusning gitu.
1: Enggak, putri aja.
0: Putri aja. Oke, ya. Puntennya kagak pernah ikutan kayak gini. Oh, pernah deh dulu ikut audisi. Kayak abis itu udah langsung ditolak deh abis interview. Udah oke, okay, bye Devi gitu. Oke, okay, nah by the way Ning Sheila, apa sih sebenarnya motivasi Ning Sheila nih untuk ikut pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2026 ini?
1: Oke, okay, tentunya Putri Otonomi Indonesia ini, saya percaya bahwa Putri Otonomi ini adalah suatu pintu lagi bagi saya untuk membuka peluang di tempat yang lebih luas lagi tentunya, tentunya di kancah nasional. Dan dengan itu juga saya menjadi suatu kebanggaan dan bersyukur yang membuat saya juga jadi lebih semangat karena dengan terpilihnya saya menjadi Putri Otonomi dari daerah Kabupaten Jember tentunya menjadi harapan dan juga menjadi motivasi untuk saya bisa memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Jember, bagi orang-orang yang sudah membantu dan juga orang-orang yang mendukung, begitu. Dan selain itu juga Putri Otonomi ini adalah suatu hal yang tentunya berbeda karena di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan masih ingin belajar dengan mengikuti Putri Otonomi ini. Jadi di sana kita akan menjalin relasi, kita akan saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran dan aspirasi ataupun inovasi untuk nantinya diterapkan di daerah kita dan juga untuk kemajuan dari Indonesia itu sendiri, begitu.
0: Okay.
1: Dan saya juga memandang bahwa Putri Otonomi itu dari audisi administratif hingga ke grand final itu bukan hanya ajang dari seremonial biasa, tapi juga sebagai bentuk komitmen kita selama satu tahun menjabat untuk nantinya untuk bisa memberikan dampak yang benar-benar terasa bagi masyarakat, seperti itu.
0: Oke, wow. Ini aku mendengarkan jawaban-jawaban dari Ningshila tuh berasa kayak, oh ini udah audisi kayaknya. Oke, aku berasa jadi dewan juri ya teman Pro 2. Sampai duduknya pun aku ikut tegap loh ini. Oke, nah Ningshila, ini sebagai delegasi dari Kabupaten Jember kan ya. Gimana Ningshila mempersiapkan diri supaya mampu untuk merepresentasikan daerah dengan baik di tingkat nasional? Karena kan juga sebagai putri otonom itu tadi kan, sebagai representasi nih dari daerah yang diwakili itu, apa aja nih yang sudah disiapkan dari Ningshila?
1: Oke, jadi tujuan utama dari Putri Otonomi itu sendiri ataupun dari otonomi daerah itu sendiri yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui layanan publik. Jadi dengan itu utamanya saya ada ingin untuk mempersiapkan dari program-programnya itu sendiri.
0: Okay.
1: Jadi fun fact nih ya kak ya, masih banyak masyarakat dari Kabupaten Jember, mungkin seperti lansia ataupun yang masih berada di daerah-daerah yang sulit terjangkau dengan sinyal ataupun internet, masih belum tergapai dengan media digital, mungkin masih ingin untuk memberikan aduannya dengan adanya program Wadul Guse. Nah, dengan itu saya melihat bahwa ini adalah tantangan bagi saya. Jadi saya sebagai Putri Otonomi ingin ikut serta untuk membantu mempromosikan dan juga menyebarluaskan informasi tersebut ke orang-orang. Karena Wadul Guse sendiri itu tidak hanya dengan via online, tetapi juga ada yang secara offline, Kak.
0: Oh iya, bisa ya?
1: Iya, jadi bisa mengunjungi langsung di kantor Pemkab Jember. Begitu, nanti di sebelah kiri lobi itu ada kantornya, bisa langsung menunjukkan KTP dan mengajukan aduannya, begitu.
0: Oke. Eh, by the way, Wadul Guse itu tuh cuma untuk ini ya, warga-wargi yang KTP-nya Jember atau mungkin yang ya udah lama tinggal di Jember boleh kok Wadul ini, Wadul Guse gitu.
1: Oke, sebenarnya ini terbuka untuk luas. Namun pasti khususnya dari masyarakat Jember yang sudah mengetahui seluk-beluknya itu akan menjadi prioritas. Karena sudah 86% dari 10.000 lebih aduan itu sudah tertangani loh kak.
0: Wow. Dan itu pun juga Ningshila sebagai putri otonomi dari Kabupaten Jember harus banget tahu segala-galanya ya.
1: Ya tentunya sedang belajar untuk memahami seluk-beluknya lagi dan data-datanya supaya lebih akurat dan bisa menyampaikan informasinya dengan faktual, begitu.
0: Oke, nah ini kan sebagai generasi muda ya, apalagi untuk mengetahui daerahnya sendiri nih, kan Jember ini luas banget gitu kan. Terus Ningshila harus menjadi representasi dari Kabupaten Jember itu sendiri. Berat gak sih tantangannya nih?
1: Sejujurnya sebenarnya tantangan itu pasti ada dan pasti mengiringi kita di setiap perjalanan dan proses kita. Tapi dengan itu, dengan semua orang yang sudah mendukung, sudah membantu, pastinya tantangan ini menjadi lebih ringan gitu kak. Karena menurut saya tantangan itu adalah bagian dari proses. Jadi dengan itu saya percaya bahwa ketika kita menghadapi tantangan, justru kita satu langkah lebih maju untuk menghadapi apa yang sudah terjadi dan menjadi bahan evaluasi gitu.
0: Oke, nah selama nih menjadi Ning Jember gitu kan, apalagi dipersiapkan sebagai Putri Otonomi Indonesia 2026. Ini sejauh mana sih peran dari Ningshila untuk berkontribusi di Kabupaten Jember sendiri?
1: Dari Gusning Jember, tentunya kita di awal tahun, satu tahun pertama itu berfokus pada pariwisata. Jadi kita teman-teman dari Paguyuban Gusning Jember tentunya angkatan 2024 itu mengagendakan sebisa mungkin satu bulan sekali setidaknya itu jalan-jalan keliling Jember, samberasa gitu namanya ya. Nah itu kita bikin konten dan kita juga memperkenalkan daerah-daerah atau wisata yang mungkin masih kurang tereksplor dan kurang terekspos gitu. Dan kemudian kalau dari saya sendiri tentunya aktif dalam event-event yang diadakan bersama dengan teman-teman Gusning Jember. Kalau dari saya sendiri kebetulan dalam beberapa rangkaian event selalu berkesempatan dalam anggota acara. Jadi menjadi konseptor acara, ide dan juga berjalannya acara hingga akhir seperti itu.
0: Udah cukup banyak juga ya bekalnya ya untuk menjadi Putri Otonomi Indonesia nantinya nih teman Pro 2. Nah, selama nih berkelana menjabat Putri belum jadi Putri Otonomi. Amin. Selama menjadi Gusning Jember nih ya, tantangan terbesar terus juga mungkin ada yang susah banget nih pas udah terjun di lapangan, itu ada gak sih Ning Sheila?
1: Mungkin tantangan ketika udah terjun pastinya selama ini dalam beberapa minggu ini aku udah mempersiapkan beberapa hal, tentunya utamanya dalam pendalaman materinya. Karena berbicara tanpa data itu hanyalah kebohongan, begitu ya Kak ya. Jadi yang utama adalah pendalaman materinya, dan kemudian didukung dengan public speaking dan juga etika dalam berbicara dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam Putri Otonomi juga kita juga belajar untuk bisa bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan baik. Jadi dengan itu aku juga berusaha untuk bisa mengenal masyarakat yang menjadi target untuk bisa menerima informasi yang bakalan aku berikan, begitu.
0: Wow, seru banget ya teman-teman ya. Aku ngedengerin cerita dari Ningsyla tuh kayak, kok aku sendiri ya yang nervous ya. Oke deh, masih ada banyak sekali yang mau aku tanyain ke Ning Sheila tentang Road to Putri Otonomi Indonesia 2026 ini teman Pro 2. Kita lanjutin di segmen selanjutnya. Stay tune terus pastinya kamu ya. Jangan kemana-mana pastinya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan Devi Wulandari dan juga ada Ning Shile dari Gusning Jember 2024.
1: Iya.
0: Yeah. Bener dong, ya bentar lagi ini bakalan dilanjutin sama Gusning 2026.
1: Iya, betul sekali.
0: Aduh, ini kayaknya sih lagi sibuk-sibuknya teman-teman Gusning ya untuk mempersiapkan generasi selanjutnya.
1: Betul, ada rangkaian panjang yang harus dilalui dari Gusning 2026. Jadi kita juga sebagai panitia harus lebih siap satu langkah lebih depan untuk peserta-pesertanya begitu.
0: Nah, udah lagi sibuk-sibuknya nyiapin generasi selanjutnya, tapi untuk Ning Shile ini lebih sibuk lagi karena persiapan buat Putri Otonomi Indonesia 2026 gitu.
1: Iya,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Ada deg-degannya enggak sih Ning Shile?
1: Ya pastinya deg-degan itu selalu ada ya. Bahkan mungkin ketika baru memasuki ruangan ini ada rasanya deg-degan gitu ya kak ya. Cuman pastinya dengan itu saya mencoba untuk melawannya. Karena balik lagi ke tujuan awal aku. Begitu. Karena tujuan awal aku sesuai dengan motivasinya ingin menginspirasi dan juga merepresentasikan Kabupaten Jember di kancah nasional begitu. Jadi ketika lagi down, lagi burn out, aku berusaha untuk kembali lagi kepada tujuan awal aku. Tetap ingin menginspirasi, membawa dampak positif dan juga memberikan nama baik untuk Kabupaten Jember begitu.
0: Aduh. By the way, Ning Shile umur berapa?
1: Sekarang 18 tahun.
0: Ya, 18 tahun loh ya, teman Pro 2. Jangan mau kalah ya buat kamu teman Pro 2. Jadikan satu inspirasi untuk teman Pro 2 yang pastinya Ning Shile nih keren banget kayak gini, aku juga bisa, harusnya gitu ya.
1: Betul, pasti bisa.
0: Pasti bisa. Nah, by the way, ini kembali lagi ke Road to Putri Otonomi 2026 yang pastinya tadi banyak sekali persiapan-persiapan yang udah disiapin sama Ning Shile, udah mulai ditata-tata ya kan, terus abis itu udah mulai belajar apa-apa aja materinya. Nah, sebenarnya nih ada gak sih isu atau maybe potensi daerah tertentu yang secara khusus nih Ning Shile pelajari untuk nantinya dibawa pada ajang Putri Otonomi Indonesia 2026 ini?
1: Oke, tentunya sebagai perwakilan dari Kabupaten Jember, pastinya isu-isu yang aku angkat itu adalah isu-isu yang masih menjadi prioritas utama dari Kabupaten Jember. Salah satunya yang sudah saya mulai dalami dari 2 tahun lalu adalah di bidang pariwisata begitu. Jadi dengan bekal dan juga ilmu yang sudah diberikan dari Paguyuban Gusning di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pastinya menjadi langkah untuk saya maju ke Putri Otonomi dan membawa potensi pariwisata Kabupaten Jember gitu. Dan mungkin untuk Jember sendiri, hal yang menjadi isu ataupun ikoniknya dari Kabupaten Jember itu kita kenal dengan 4C.
0: Apa tuh?
1: 4C adalah kopi, kakao, sigar, dan culture.
0: Oh,
1: begitu.
0: Itu yang nantinya akan dibawa ke nasional.
1: Betul. Kalau dari culture sendiri, udah pasti ketika dengar kata Kota Jember, Kabupaten Jember, pastinya adalah kota karnaval, begitu. Nah, jadi dari culture ini kita mengenal Kabupaten Jember sebagai kota yang berbudaya yang dimulai dan sudah dikenal hingga ke mancanegara dari GLC itu sendiri begitu. Kemudian juga dari sigar. Sigar atau cerutu atau tembakau yang sudah menembus ke pasar nasional internasional juga nih kak. Jadi dari beberapa perusahaan-perusahaan yang udah ada di Kabupaten Jember, kualitasnya udah wah cek mantep ya kalau kata orang Jember.
0: Iya banget.
1: Iya. Nah, jadi itu menjadi salah satu daya tarik juga ke Kabupaten Jember, mm-hmm. karena setiap tahunnya ada event yang biasanya diadakan oleh salah satu perusahaan cerutu atau sigar di Kabupaten Jember, mm-hmm. namanya JKCI.
0: Mm-hmm. Apa itu?
1: Jember Kota Cerutu Indonesia.
0: Oh,
1: nah wow. itu udah mendunia banget kak, uh-huh. yang datang itu nggak cuma dari Indonesia, uh-huh. tapi juga udah dari luar negeri begitu.
0: Jadi satu daya tarik yang sangatlah menarik sekali.
1: Iya, betul banget. Terus juga ada kakao. Kalau kakao pastinya kita udah kenal salah satu produk dari Kabupaten Jember namanya Vico.
0: Oh ya.
1: Nah, itu bisa kita temui di salah satu tempatnya di Puslit tentunya. Puslit Kopi dan Kakao Kabupaten Jember. Nah, di sana tentunya kita bakalan menemui di Puslitnya ya, itu kita bakalan menemui penelitian satu-satunya di Indonesia nih kak, dan juga kita bisa mencicipi aneka olahan dari kopi itu sendiri, mulai dari susunya, dari ice cream, dan juga coklat batangnya itu sendiri, yang rasanya tuh bener-bener khas kak, legit, ada pahitnya, ada manisnya, pokoknya harus coba nih teman-teman Pro 2 yang belum ya.
0: Tuh kan, aku jadi pengen. Oke, tadi culture di GLC, terus juga ada kakao.
1: Betul.
0: Sama si Garrett ya, dan yang terakhir
1: coffee. Dan ini juga bersangkutan dengan kakao itu tadi, karena juga ada Puslit yang meneliti kopi dan juga kakao begitu. Nah, salah satunya ini ya kak ya, kopi yang udah, wah ini udah mantep banget, sudah dikenal oleh dunia, ada kopi dari Sidomulyo.
0: Gimana tuh? Kenapa kok bisa sampai sebegitu kenalnya gitu?
1: Oke, jadi kopi dari Sidomulyo ini salah satunya adalah kopi yang memiliki cita rasa yang khas. Salah satunya ada kopi Arabica, Robusta, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya kita dengar jenis-jenis kopi itu, mungkin kita, oh ya udah kopi ini rasanya pahit, dan mungkin ditambah dengan gula ada manis-manisnya gitu. Nah, tapi karena kita sebagai kopi dari Kabupaten Jember, khususnya dari Sidomulyo, ini rasanya ada asem-asemnya gitu kak, gitu. Terus juga aromanya itu beda, karena beberapa kali udah pernah coba biji kopinya dari berbagai daerah dan berbagai tempat, itu ternyata ada perbedaan gitu kak, karena mungkin juga melihat dari intensitas hujan, terus kondisi tanah dan lain sebagainya, itu ternyata berpengaruh kak.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Dan 4C ini tadi yang akan dibawa, salah satunya ya, bekal untuk dibawa ke Putri Otonomi Indonesia 2026.
1: Betul sekali.
0: Semoga nantinya bisa menjadi Putri Otonomi Indonesia 2026 nih, perwakilan dari Kabupaten Jember ini.
1: Amin. Mohon dukungannya untuk teman-teman dan juga masyarakat Kabupaten Jember tentunya, dan semua teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dan menonton live streaming ini juga.
0: Oke, terakhir boleh mungkin pesan-pesan untuk teman Pro 2 kali iya Ning Sheila, disilakan.
1: Oke, mungkin khususnya untuk generasi muda ya, to all of you guys, young generation, you have a lot of potential, you guys have a chance, so please maximize that chance, dan kasih tunjuk semua potensi yang kalian punya, jangan pernah ragu. Dan mari kita redefine, dan kita bergerak maju untuk Jember, to be better for the future.
0: Oke, aduh seru banget ngobrol-ngobrol sama Ning Sheila, gak berasa udah jam 9 teman Pro 2. Sebenarnya sih pengen lebih lama lagi ya.
1: Iya, gak terasa banget ya kak ya, bisa, ini
0: kan? Oh dilanjut sampai jam 12 po. Itu cukup Devi aja kalau yang sampai jam 12. Sekali lagi thank you ya Ning Sheila udah main-main ke Jaga Malam. Semoga nanti untuk road to di Putri Otonomi Indonesia 2026 ini bisa membawa kabar baik untuk Kabupaten Jember.
1: Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Pro 2 teman-teman dan juga Kak Devi.
0: Sekali lagi thank you udah main-main kesini dan sukses ke depannya, nanti ajang apapun itu bisa membawa dan membanggakan Kabupaten Jember ya.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, kamu station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: Wih, keren banget nih.

Dua yang pastinya kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari ya. Aku masih nemenin kamu loh sampai nanti pukul 11 malam. Ini di edisi 24 Mei 2026. Besok hari Senin, teman Pro 2, tenang aja, hari masuk kerjanya itu Senin Selasa. Terus hari Rabu tanggal merah. Hari Kamisnya cuti bersama. Hari Jumat bisa WFH, ya kan? Hari Sabtu udah pasti libur dong. Hari Minggu juga libur. 1 Juni di hari Seninnya itu juga masih tanggal merah. Jadi kamu bakalan masuk lagi itu di tanggal 2. Berasa kayak liburnya hampir seminggu gak sih teman Pro 2? Iya dong. Wah, lama juga ya. Lama juga. Bisa nih dipakai buat traveling. Bisa nih dipakai buat ngunjungin keluarga yang rumahnya jauh-jauh gitu ya. Atau kamu yang mungkin sebagai soloist player alias para jomblo-jomblo bahagia gitu kan. Mau mitai, mau jalan-jalan, sok atuh silahkan. Itu bisa disebut sebagai long weekend yang sangat long. Gimana deh itu bahasanya? Long weekend yang sangat long. Aneh, Devi. Loh, kok nyebutin diri sendiri aneh ya, teman berdua. By the way, kalau libur nanti bisa juga nih ya kan, liburan. Abis itu tetap aja kasih kabar dong sama teman-teman yang mungkin sedang tidak liburan, ya kan? Ngasih kabarnya lewat apa? Ya pastinya in this era, Cella. Mau bilang in this economy, masa iya kamu liburan? Kan enggak ya, aku gak mau ngerusak pemandangan kamu melihat tanggal-tanggal selama satu pekan ke depan. Jadi aku bilang in this era gitu aja kali ya, yang semuanya serba-serbi digital. Pastinya nih penggunaan media sosial itu semakin luas ya teman Pro 2, terutama buat para generasi-generasi muda-mudi, termasuk juga milenial yang bisa disebut milenial vibes Gen Z. Dah gitu ya. Milenial yang menolak tua ini maksudnya teh. Jadi teman Pro 2, kondisi yang seperti ini pun juga sering memunculkan berbagai kekhawatiran ya pastinya. Bagi ini yang remaja-remaja lebih tepatnya, kadang tuh orang tua khawatir ya kan sama gimana sih keamanan anak saat bersosial media. Mulai dari paparan konten yang bisa jadi tidak sesuai dengan usianya, terus juga berinteraksi dengan orang asing, sampai yang namanya screen time yang itu sulit sekali untuk dikontrol. Nah teman Pro 2, di edisi 24 Mei 2026 ini aku bakalan ngebahas tentang beberapa kebijakan dari Meta Indonesia yang menghadirkan pengaturan konten untuk 13 plus untuk bersosial media nih ya. Lebih tepatnya boleh diingat-ingat lagi teman Pro 2. Nah sebelum aku ngobrolin tentang hal ini nih, topik kita di malam hari ini, aku pengen tahu dulu deh dari kamu. Masih ingat gak dulu sosial media pertama kamu tuh apa sih teman Pro 2? Dan di usia berapa? Hayo. Aku sambil mengingat-ingat juga nih, sosial media aku tuh dulu. Aku tahu. Kalau nyebutin sosial media udah pasti bakalan kejawab nih. Nih, generasinya termasuk generasi apa gitu kan. Nanti aku bakalan kasih tahu ke kamu deh, aku sosial media pertamanya apa, terus juga aku main itu di umur berapa. Maybe kalau umur aku gak inget ya, tapi kelas berapa kayak aku inget sih gitu. Kalau kamu boleh juga kasih tahu ke aku sosial media pertama kamu tuh apa dan di umur berapa. Di WhatsAppin aja ya teman Pro 2 di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram story Pro 2 Jember deh. Aku udah posting di Instagram story di postingan yang paling akhir. Kamu langsung aja tulis di question box itu ya. Aku tunggu cerita kamu sampai pukul 10.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
3: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
4: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

teman berdua ngobrolin tentang sosial media pertama yang pernah kita miliki adalah, kalau aku tuh pertama sosial media yang aku punya tuh, kalau kamu inget ya teman berdua, dulu ada namanya sosmed itu Friendster. Aduh, umur berapa itu mainnya Friendster loh. Jadi sosial media pertama aku itu si Friendster itu ya teman berdua. Dan aku main itu tuh seingat aku ya pas aku SMP deh. Lupa kelas 1 atau kelas 2 ya, kayak mulai di kelas 2 deh aku punya Friendster. Gitu, itu sosial media pertama. Terus abis itu ada lagi selain Friendster tuh dulu, setelahnya ini aplikasi chatting. Duh, sumpah jadul banget. Aplikasi chatting namanya MSeed. Ya Tuhan, jadul banget. Itu sih dua sosial media yang aku punya waktu SMP dulu. Terus aku mau bacain gabungan dari Nindi. Nindi, sosial media pertama aku Facebook sih. Dan aku main itu di waktu aku SMA. Itu masih aman-aman aja dulu, belum ada kontaminasi apapun. Kayak konten-kontennya sekarang ini kayaknya sih udah di luar dari batas remaja ya. Gitu kata Nindi teman produk. Ya juga sih, dulu main Friendster juga aman-aman bye. Gak ada tuh yang namanya konten-konten yang maybe tidak sesuai dengan usia. Jadi yaudah, kayak apa sih yang dicurhatin ya, cuman keseharian gitu kan. Terus sebel-sebel-sebel perasaan kehidupan ini gitu kan dulu. Tapi kalau sekarang mah udah beda konsepnya, ya kan teman pro 2. Itu Nindi. Nindi sosial media pertama adalah Facebook. Terus ada juga dari Maya. Maya, sosial media pertama yang aku punya adalah Friendster. Widih, apakah kita seusia, Maya? Katanya aku main itu pertama waktu SD. Wih, dia waktu SD main Friendster. Aku gak tahu juga ya Friendster itu tuh awal mulanya pas aku usia berapa, pas aku kelas berapa. Tapi so far aku mengenal itu di SMP. Tapi kalau Maya di waktu SD. Suka ganti-ganti background gitu juga gak sih Maya? Ya Tuhan, berasa flashback deh. Terus ada dari bentar, ada dari Dimas. Kalau kata Dimas, sosial media pertama aku adalah Facebook. Pas itu aku masih SMA. SMA kamu main Facebook. SMA main Facebook. Facebook itu lebih dulu Friendster kan dibanding Facebook. Berarti seumuran kali ya. Karena aku juga SMA. SMA aku punya Facebook. Facebook teh di tahun berapa sih dia berdiri ya teman pro 2? Wait. Dia itu tahun 2004 si Facebook ini mah. Kalau yang namanya Friendster Friendster 2002. Oh, Friendster dulu, baru setelah itu Facebook. Aku kenal Friendster itu di SMP. SMP itu berarti maybe aku di tahun 2007 atau 8 gitu ya. I see. Baru SMA aku kenal sih yang namanya Facebook. Oh, iya. Oh, tahun 2000-an ya ini teman pro 2. Tapi sayangnya si Friendster itu tutup di tahun 2015. Kalah sama Facebook gitu. Terus juga terakhir dari Rudy. Kata Rudy, sosial media pertama yang aku punya adalah BBM. Oh, sebelum BBM kan ada juga kayak itu tadi Facebook. Masa kamu gak punya Facebook sih?
Rudy punya dong. Lah kok maksa? Kalau Rudy bilangnya sosial media pertama adalah BBM, ya bisa juga disebutnya itu sosial media, karena kan kita terhubung dengan jejaring gitu ya teman Pro 2. Tapi dia gak nyebutin kelas berapa, umur berapa juga dia gak nyebutin nih, si Rudy ini nih. So itu tadi teman Pro 2 ya, thank you gabungannya, cerita kamu. Nah malam hari ini aku bakalan kasih tahu kamu beberapa pengaturan konten ya yang dihadirkan oleh Meta untuk warga-wargi remaja masa kini. Celah, itu dia. Jadi buat kamu yang bisa jadi, kita sebutnya orang dewasa gitu ya, harus mengetahui ini juga nih, supaya nanti adik-adik kita yang udah main sosial media itu tuh ngerti ada batasnya gitu. Jadi kita juga bisa mengawasi dari adik-adik kita yang konten-kontennya tuh biar gak keluar dari zona yang seharusnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman berdua kita ngobrolin tentang itu tadi ya, beberapa kebijakan Meta Indonesia lebih tepatnya ya, yang menghadirkan pengaturan konten untuk remaja di 13 plus nih teman berdua. Jadi ada satu acara, ini namanya Cerdas Digital 2026, anak remaja aman, orang tua tenang, barengan sama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan juga ada H4 Indonesia. Jadi dalam acara tersebut teman pro 2 ya, ada Meta Indonesia yang ingin

akun Instagram remaja, itu akan otomatis mendapatkan pengaturan keamanan bawaan, termasuk akun otomatis dalam mode private. Remaja ini tidak bisa menerima pesan dari orang asing yang tidak mereka follow, terus juga pembatasan konten sensitif dan tidak sesuai usia, lalu juga pembatasan akun yang sering mengunggah konten dewasa, lalu ada juga fitur kontrol screen time bawaan. Selain itu juga ada pembatasan komentar dan interaksi tertentu. Nah, tambahannya lagi teman Pro 2 ya, Meta ini juga memperluas pembatasan terhadap pencarian kata kunci sensitif, termasuk kata yang disamarkan atau salah eja. Selain itu, ada juga nih opsi limited content bagi orang tua yang ingin pengaturannya lebih ketat lagi nih untuk sosial media anak. Jadi dalam mode ini, teman Pro 2, remaja-remaja, dalam kontennya remaja ya, bahkan dalam akunnya remaja, ini tidak bisa melihat atau menerima komentar tertentu serta tidak dapat dimention oleh akun lain. Nah, masih banyak lagi teman Pro 2 ngobrol-ngobrol tentang satu acara Cerdas Digital 2026 yang ini tentu saja membuat para remaja-remaja ini aman untuk bersosial media. Detailnya seperti apa, aku bakalan lanjutin nanti dulu ya. Jadi stay tune terus pastinya di Jaga Malam.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan.

0: selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama Devi ya. Kalau tadi dari ceritanya acara Cerdas Digital 2026 nih, nyatanya acara ini pun tadi ada kolaborasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital ya teman Pro 2. Betul kan? Yes, betul sekali. Jadi ini acara kolaborasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, terus juga kolaborasi dengan H4 Indonesia dan juga Meta Indonesia, teman Pro 2. Nah, dari Komdigi pun ini juga menegaskan kalau perlindungan anak di ruang digital itu sebenarnya tidak hanya mengandalkan regulasi saja. Namun literasi digital orang tua juga perlu sekali untuk terus diperkuat supaya keluarga itu juga bisa memahami gimana risiko dunia digital, sekaligus juga mengetahui fitur-fitur keamanan yang tersedia ya. Kalau misalkan Meta Indonesia udah punya berbagai pengaturan, berbagai kebijakan yang udah dikeluarkan, namun sebagai orang dewasa tapi kita tutup mata akan hal itu, ya sama aja bohong juga ya kan. Komdigi sendiri saat ini terus mengembangkan program literasi digital melalui berbagai inisiatif yang itu menyasar kelompok rentan seperti orang tua, terus juga lansia gitu kan. Dan selain itu juga teman Pro 2, pemerintah ini juga mendorong adanya platform digital untuk memperkuat sistem verifikasi usia atau age assurance supaya akun remaja itu tuh benar-benar digunakan sesuai usia asli penggunanya. Seperti itu. Terus juga program Cerdas Digital 2026 ini dari Meta barengan sama H4 Indonesia ini juga bakalan mengadakan Smart Digital Parenting Workshop di beberapa kota kayak di Jogja, Denpasar, Batam, dan juga Kupang. Sayangnya Jember masih belum nyampe ya teman Pro 2. Semoga aja sih kedepannya ini bisa ada gitu loh, kayak Smart Digital Parenting Workshop yang ada di Jember, supaya hal tersebut bisa membantu orang tua untuk memahami gimana sih cara mendampingi anak menggunakan sosial media secara lebih aman dan sehat, sekaligus juga bisa membangun komunitas literasi digital gitu kan. Dan yang pastinya sebagai orang yang dewasa harusnya sih kayak kita lebih aware sama apa sih sebenarnya konten-konten yang dikonsumsi oleh anak-anak remaja ataupun anak-anak kecil sekarang ini di lingkungan sekitar kita.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, aku harus pamit dari ruang dengan kamu karena udah mau masuk pukul 11 malam. Aku harus ucapin thank you dulu sebelum saya bye-bye. Karena kamu udah stay tune dari tadi pukul 8 malam ya, udah nyimak aku cuap-cuap di sini barengan sama Ning Sheila juga tadi, terus sama ngobrol-ngobrol sampai pukul hampir 11 malam ini. Ketemu lagi sama aku kapan ya? Kayaknya sih aku besok gak nemenin kamu deh teman pro 2. Ketemunya sama aku di tanggal hari Kamis. Jadi Kamis, besok tuh hari apa sih? Senin kan? Hari Senin, terus hari Selasa. Oh my God, baik. Kita ketemu hari Kamis ya teman pro 2. Nyatanya aku bakalan libur ternyata untuk besok, lusa, dan lusanya lagi. Gitu deh pokoknya. So teman pro 2, selamat berlong weekend nantinya ya. Hari Rabu dimulai tanggal merahnya, terus juga jangka pendeknya deh malam hari ini. Semoga kamu tidur nyenyak, tidur kamu berkualitas, dan yang lagi sakit semoga cepet sembuh ya teman pro 2. Karena tadi aku abis ketemu sama teman aku juga, dia agak-agak meriang gitu badannya. Terus aku juga kayaknya sih ada tanda-tanda ini mau tidak baik-baik saja. Jadi kalau udah kayak gini harus banget vitaminnya diminum ya teman pro 2. Lekas sembuh deh buat kamu yang lagi sakit, dan semoga besok bangun pas hari Senin dalam kondisi segar, sehat, dan udah siap untuk memulai aktivitas dan juga kehektikan di hari Senin. Devi Wulandari pamit teman pro 2. Ketemu hari Kamis ya. Bye. Good night. Station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Senin 25 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Senin 25 Mei 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Om Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Abdullah Alifuddin dengan kajian Apa Itu Syirik. Dan Om Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diselamatkan dari berbagai macam bala petaka dan lainnya. Maka sudah sangat patut bagi kita untuk mengucapkan kalimat yang sangat indah ini. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta diteguhkan di atas hidayah Islam sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Insyaallah pembahasan kita pada kali ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu mengenai syirik kecil. Sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan yang sudah lalu, bahwasanya syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan di antara keduanya adalah, pertama, syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam, adapun syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka, adapun syirik kecil tidak mengharuskan pelakunya kekal di neraka. Akan tetapi, pelaku syirik kecil berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah akan ampuni dosa tersebut. Akan tetapi, apabila Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya dahulu di neraka. Akan tetapi, ia tidak kekal di dalamnya. Yang ketiga, syirik besar membatalkan seluruh amalan saleh seseorang. Akan tetapi, syirik kecil tidak membatalkan seluruh amalan saleh. Ia hanya membatalkan amalan yang membersamainya saja. Inilah beberapa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Insyaallah yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini adalah terkait syirik kecil. Tetapi perlu kita ketahui sebelum kita memasuki pembahasan ini, yaitu syirik kecil, walaupun ia dinamakan sebagai syirik kecil dan ia tidak keluar dari agama serta tidak kekal di neraka dan sebagainya, akan tetapi syirik kecil adalah salah satu dari dosa besar, yakni kabairudz dzunub, yang wajib dijauhi. Syirik kecil dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, syirik zahir. Syirik zahir adalah syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya adalah dengan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis berikut, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Artinya, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Yang dimaksud dengan kufur atau syirik di sini adalah kufur dan syirik kecil. Maka hendaknya apabila ada seseorang di antara kita yang ingin bersumpah, maka hendaknya kita hanya bersumpah dengan nama Allah, seperti demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Rabbul Ka'bah, dan semisalnya. Contoh lain dari syirik kecil dalam bentuk ucapan adalah perkataan Masya Allah wa syi'ta, yakni atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ucapan ini adalah ucapan yang salah. Adapun yang benar adalah dengan mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, yakni atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza halafa ahadukum fala yaqul Masya Allah wa syi'ta, walakin liyaqul Masya Allah thumma syi'ta." Artinya, apabila seseorang dari kalian bersumpah, janganlah ia mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, akan tetapi hendaklah ia mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Karena kata thumma, yakni kemudian, menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. At-Takwir ayat 29. Adapun contoh syirik dalam perbuatan seperti memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, seperti menggantungkan jimat tamimah karena takut dari bahaya ain, mata jahat atau lainnya. Jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang atau jimat itu sebagai sebab untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, akan tetapi ia meyakini bahwa Allah lah yang menolak dan menghilangkan bahaya tersebut, maka perbuatan ini adalah syirik asghar. Karena Allah tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Adapun jika ia berkeyakinan bahwa gelang, kalung atau yang lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah, maka perbuatan ini adalah syirik akbar atau syirik besar, karena ia menggantungkan diri kepada selain Allah. Macam syirik yang kedua adalah syirik khafi. Bentuk syirik kecil yang kedua adalah syirik khafi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya dan sum'ah dan lainnya. Seperti seseorang melakukan suatu ibadah, akan tetapi ia malah meniatkan agar ia dapat pujian manusia. Misalnya dengan memperindah sholatnya, seakan-akan ia khusyuk dalam sholatnya, maka amal ini tercampur dengan riya. Apabila sebuah amalan tercampur dengan riya, maka amalan tersebut tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Faqalu, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Qal, "Ar-riya." Artinya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka, para sahabat, bertanya, "Apakah syirik kecil itu ya wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu ar-riya. Hadis sahih li ghairihi riwayat Imam Ahmad. Inilah dua macam syirik kecil, yaitu syirik kecil lahir dan syirik kecil khafi. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi saya dan teman produa sekalian. Atas segala kekurangannya, maka saya mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

0: Santai.
1: Berbicara tentang dosa, pasti sudah banyak dilakukan oleh setiap manusia. Karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Tetapi, kita juga jangan sampai terlarut di dalam dosa. Sehingga, berbuat maksiat itu sudah menjadi rutinitas pada diri kita. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa segala yang sudah kita perbuat, baik dosa yang tersembunyi maupun yang nampak, itu akan ada balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, "Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan." Untuk itu, sahabat kreatif, marilah kita tinggalkan perbuatan dosa dan marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh sebelum ajal tiba.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Momo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Raymond Jacquin batal ikut serta Singapura Open 2026. Berikutnya tentang judul berkedok predict market, Komdigi blokir poly market. Dan informasi ketiga tentang polisi ajak masyarakat tak percayai isu pocong. Dan Momo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicholas Jacquin dipastikan mundur dari Singapura Open 2026 karena Raymond mengalami masalah pada lutut kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto mengatakan kondisi Raymond masih terasa tidak nyaman meski sudah menjalani terapi dan juga penyesuaian latihan. Turnamen di Singapura Indoor Stadium itu juga berlangsung 26 sampai dengan 31 Mei 2026 dan tim pelatih memilih tidak memaksakan pasangan muda tersebut tampil agar pemulihan lebih optimal menjelang Indonesia Open 2026 pada 2 sampai dengan 7 Juni di Jakarta. Di Singapura Open, harapan Indonesia di sektor ganda putra kini bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri serta Sabar Karyaman Gutama dan juga Mohreza Pahlevi Isfahani. Kementerian Komunikasi dan Digital resmi memblokir akses situs prediction market polymarket karena dinilai mengandung unsur taruhan uang dan juga spekulasi atas hasil suatu peristiwa. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyebut aktivitas di platform tersebut masuk kategori judi online meski menggunakan teknologi blockchain dan aset kripto. Kemkomdigi menilai praktek tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah juga menegaskan akan terus menindak tegas seluruh bentuk judi online, termasuk menelusuri akun media sosial yang terafiliasi dengan polymarket demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda di ruang digital. Polres Situbondo menghimbau masyarakat agar tidak mempercayai isu pocong gentayangan yang viral di media sosial dan membuat warga resah. Kapolres Bayu Anwar Sidik meminta masyarakat tetap tenang dan juga tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi meningkatkan patroli malam di sejumlah titik rawan. Kapolres juga mengingatkan warga agar bijak menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoax, serta kembali mengaktifkan ronda malam atau siskamling demi menjaga keamanan lingkungan bersama. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Senin. Ketemu lagi sama Irza, teman Pro 2 di Sepada. Dan interval pertama tentunya di Sepada, sikat informasi singkat dan juga tepat tentunya. Teman Pro 2, sudah Senin lagi nih. Tapi ini di minggu terakhir ya teman Pro 2, di bulan Mei, tepatnya tanggal 25 Mei 2026. Kalau hari kerjanya sih tinggal menghitung hari aja sih teman Pro 2, karena nanti bakal ada long weekend juga nih. Jadi Seninnya gak gitu berat kayaknya ya teman Pro 2. Udah kepikiran kah mau liburan kemana? Long weekend kamu atau masih bergumul dengan deadline-deadline yang masih numpuk nih teman Pro 2? Atau juga santai aja, pokoknya dijalani ya, yang ada di depan ya dikerjain gitu aja teman Pro 2. Nah, apapun pagi hari ini aktivitas kamu ya, entah itu memang yang lagi remote ya kerjaannya, kan banyak ya, apalagi anak-anak muda yang kerjanya remote, terus juga mungkin persiapan mau kerja juga, terus sekolah, kuliah ya teman Pro 2. Apalagi di bulan Mei ini ada yang sibuk banget, ada yang sudah santai karena udah selesai kerjaannya. Nah, apapun itu, semoga hari ini berjalan dengan lancar teman Pro 2. Dan tentunya Irza bakal nemenin kamu di Sepada sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu yang enak banget nih teman Pro 2. Kita mulai dengan lagu yang mana ya ini enaknya? Kayaknya ini seru nih teman Pro 2. Lagunya Charlie Puth dengan Cheating on You.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

Sejak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu yang punya agenda di pagi hari ini atau di hari ini nomor 2 di luar kota ataupun di outdoor kegiatannya. Nah, ini informasi penting banget buat kamu simak untuk bekal kamu pada hari ini ya, 25 Mei 2026 nomor 2, yaitu perakiraan cuaca tentunya. Nah, untuk di Lumajang nih yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu Jember dengan perakiraan hujan ringan juga nomor 2 dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu Banyuwangi dengan udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Beralih ke Bondowoso yang diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah, kalau berdasarkan kemarin nih nomor 2, memang di Jember sendiri sore hari kemarin itu udah mulai lumayan hujannya, lumayan deras juga ya nomor 2. Maka dari itu aku ngasih informasi cuaca ini untuk bekal kamu dan tentunya untuk lebih prepare ya, meskipun yang diperkirakan berawan terus udara kabur terus hujan ringan, harus dipersiapkan jas hujannya, mau hujan mau enggak ya nomor 2, itu harus banget sih, karena ya biar kita enggak was-was aja kalau memang semisal nanti di pertengahan hari mau menjelang malam atau menjelang sore hari tiba-tiba hujan, kita enggak bingung nomor 2. Makanya jas hujan, terus serep sendalnya ya nomor 2, sendal jepitnya jangan lupa dibawa juga. Terus payung juga jangan lupa nomor 2, minum air putih yang banyak, sunscreennya jangan lupa di apply ya, dan tentunya vitamin kalau diperlukan nomor 2 untuk lebih fit lagi, karena di cuaca seperti ini rentan sekali untuk sakit ya, entah itu tiba-tiba demam, terus tiba-tiba radang tenggorokan ya nomor 2, tiba-tiba batuk pilek dan segala macamnya. Makanya persiapan itu lebih penting ya, dan tentunya persiapannya dengan matang, jangan sampai lupa ya nomor 2. Aduh, udah sampai tujuan malah lupa, jangan sampai ya.

0: Sini, Pus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan. Tahukah Anda, kereta api itu ada sejak zaman dahulu, tepatnya di tahun 1784. Ditemukan oleh William Murdoch, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia. Pada awalnya, kereta api dikenal sebagai kereta kuda yang terdiri dari satu rangkaian kereta saja, sehingga dibuat kereta kuda yang dapat menarik beberapa rangkaian kereta. Kereta ini sangat dibutuhkan untuk mengangkut bahan tambang, dan kereta ini khusus dioperasikan di daerah pertambangan. Supaya dapat meringankan beban yang diangkut, maka kereta kuda ini berjalan di jalur yang dibuat khusus dari besi dan dinamai trem. Jalur rel pertama kali tercipta pada tahun 1630 di Inggris dengan adanya kegiatan pengangkutan batu bara. Pada mulanya, semua hasil pertambangan batu bara diangkut menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. William Murdoch meninggal pada 15 November 1839 pada usia 85 tahun dan dimakamkan di kota Birmingham, Inggris. Semoga semangat dan kegigihannya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Selanjutnya info yang gak kalah penting nomor 2 di pagi hari ini untuk kamu yang berangkat ya untuk kerja sekolah ataupun kuliah nih tentunya di Jember Kota. Kita bakal kasih aku ya, bukan kita dong. Aku mau kasih info lalu lintas di seputar Jember Kota nih nomor 2. Kita mulai dari depan LPPR di Jember di perempatan Jalan Panjajaran, Jalan Panjaitan dan juga Perumahan Gunung Batu. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 dari kedua arahnya tentunya. Lalu untuk ke arah Beda Kembar ya di Jalan Panjaitan ini sudah ada penumpukan kendaraan tentunya di depan SMA Negeri 1 Jember nih. Dan di pertigaan Jalan Madura nomor 2 di depan kantor imigrasi. Terus untuk ke arah Lajen Suprapto ataupun ke Geladak Kembar juga sudah ada penumpukan kendaraan nih di lampu merahnya. Begitupun juga dari arah Lajen Suprapto nomor 2 dan dari arah Geladak Kembar ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Kita lanjut ke Jalan Trunojoyo nomor 2 dari arah Geladak Kembar sudah ramai nih. Kepadatan sudah mulai muncul lagi nomor 2. Tapi dari arah Jalan Ahmad Yani masih lengang nih. Dan seterusnya di menuju Jalan Trunojoyo di perempatan Kasidik dan juga Kanasaman Hudi ini ada penumpukan kendaraan juga di lampu merahnya nomor 2. So far di Jalan Hos Cokroaminoto masih lancar. Terus di Jalan Gajah Mada juga masih lancar nomor 2 di kedua arahnya. Lalu ke arah Alun-Alun ya. Kita ke arah alun-alun Jalan Sultan Agung yang sudah masih lancar nomor 2. Di Jalan Sudarman, Jalan Kartini juga masih lancar sih. Ini di Jalan Wijaya Kusuma merah banget nih nomor 2. Ada penumpukan kendaraan atau memang lagi ditutup nih nomor 2. Terus ke arah Jalan PP Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember ya. Ini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Alun-Alun yang nomor 2. Terus kita ke Jalan Bedadung yang masih lancar Bengawan Solo sama dengan Jalan Bengawan Solo. Kita ke kampus di Bundaran Mastrip. Ini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Bundaran Mastrip menuju Jalan PP Sudirman. Terus dari arah Jalan Danau Toba atau ke arah Jalan Danau Toba ini masih lancar. Dari arah Kalimantan ada penumpukan kendaraan nomor 2 di lampu merahnya. Jalan Mastrip so far masih lancar juga. Di perempatan Jetos apakah ada penumpukan kendaraan? Masih lancar nomor 2, belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan. Di Jalan Riau, Jalan Karimata juga masih lancar. Kita ke area Jalan Karimata. Di Jalan Kalimantan ya. Di Bundaran DPRD sudah ada penumpukan kendaraan di bundarannya tentunya untuk peralihan arus ya nomor 2. Jalan Jawa sudah ada penumpukan kendaraan di depan SCPN 3 Jember. Dan di Jalan Sumatera masih ramai lancar. Nah itu nomor 2 updatean info lalu lintas ya di Jember Kota tentunya. Buat kamu yang lagi berkendara jangan buru-buru nomor 2 ini masih pukul 7 kurang 15 menitan lah ya. Masih lumayan nomor 2 kalau kamu memang masuk pukul 7. Jadi santai-santai aja jangan berdesak-desakan apalagi nyenggol nomor 2. Waduh, gawat dong. Jangan lupa surat-surat kendaraannya, helmnya, seatbeltnya dipakai. Terus hati-hati di jalan nomor 2. Semoga sampai tujuan ke kantor, ke sekolah ataupun ke kampus ya. Dan nanti setelah beraktivitas kembali pulang dengan selamat, sehat, sentosa juga.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
4: Tidur dulu.
3: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
5: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
3: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
6: Bunda. Ade udah bosan, kapan sih coronanya hilang? Sebel.
7: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.